0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: 마스 그 뭐냐 kayak kambing. Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja enggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP enggak?

Lagi teman Pro 2, Messi joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ya, kita masih seru banget ngebahas hal-hal yang dulu dianggap aneh, nyeleneh, tapi sekarang make sense ya. Sekarang poin ini relate banget sama social battery kita. Ingat gak di zaman sekolah kamu ya, atau di awal-awal jadi maba, tiap akhir pekan atau habis kelas deh harus nongkrong. Makin ramai tempatnya, makin kenceng musiknya, makin keren, makin asik rasanya. Lihat orang lebih tua milih diem di rumah waktu weekend tuh kayak, kenapa nih? Kok antisosial banget? Nggak punya teman? Apa kurang gaul? Apa bagaimana? Begitu ya. Tapi sekarang ya, kalau weekend atau mungkin setelah bekerja kita diajak nongkrong ke tempat yang bising banget, antri, susah parkir. Waduh, social battery tuh langsung ngedrop ya ke 1% teman-teman dua. Sekarang kita justru sangat-sangat paham kenapa yang namanya keheningan itu mahal harganya. Terus kalau kita ngobrolin tentang kenyamanan, ya kita bisa aja nyeduh teh anget, nyalain aromaterapi, nonton film aja di kamar waktu weekend. Nah itu udah definisi istirahat yang paling-paling sempurna. Liburan weekend yang paling sempurna ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang demen banget nih dapetin informasi aneh, unik, nyeleneh kayak gini, kamu bisa langsung stay tune di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang. Tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

Thank you teman Prodi, masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Waktu kecil kalau kita disuruh makan sayur kayak brokoli, wortel, kepiring kamu ya, itu biasa di pinggirin. Aku banget begitu ya. Terus ngeliat orang tua minum air putih kok banyak banget sampai satu gelas itu ya. Kok banyak banget dan selalu bawa minyak angin kemana-mana, bawa fresker, pakai salon pas bingung. Kenapa orang tua aku kok pakai itu terus begitu ya. And fast forward ke hari ini, sekarang kalau kita makan gak ada sayur atau minimal deh gak ada kuah-kuahnya, rasanya bersalah banget sih sama badan kamu. Minum air putih kurang dari 2 liter sehari langsung ngebuat migrain. Dan jujur, siapa di antara tabung pro 2 yang di dalam tasnya sekarang minimal ada satu jenis minyak angin, aromaterapi, atau produk untuk menghangatkan badan kamu begitu ya. Nah ternyata punggung yang encok, perut kembung, dan kondisi badan yang udah mulai jompo itu gak bisa dibohongin teman pro 2 ya. Apalagi sekarang memang istilah yang kayak, wah ini remaja jompo, muda-mudi jompo, ya kayak mana gak jompo. Kita kerja bisa 2-3 kali, dulu mau orang tua kita sekali kerja kebeli rumah. Kita 2-3 kali, AP, masuk angin teman pro 2.

0: Cita-cita aku tuh simpel, pengen punya banyak uang.
1: Yes, semua orang juga pengen gitu kali.
0: Tapi kira-kira bisa nggak ya? Aku kaya tapi nggak usah kerja, cuma tidur-tiduran sambil scrolling HP aja gitu.
2: Ya nggak bisa lah, Glo. Mana ada kayak instan kalau nggak kerja.
0: Tapi beneran deh, kemarin temenku ada yang ditawarin gitu sama orang lain di medsos. Cuman disuruh numpang terima transferan uang di rekeningnya, terus transfer lagi ke rekening beda. Dapat komisi gede, padahal cuma duduk manis loh.
1: Wah, enak banget. Lumayan tuh. Emangnya itu transferan uang apa, Glo?
0: Ya, katanya sih uang bisnis ya. Tapi temanku nggak tahu bisnis apa. Dan orangnya juga baru dikenal.
2: Eits, tahan dulu guys. Jangan tergiur. Itu pola klasik pencucian uang alias money laundering.
0: Hah? Pencucian uang? Setauku laundry itu cuma buat baju kotor. Emang uang juga bisa dicuci ya?
2: Dicuci di sini itu bukan pakai deterjen ya, Glo. Jadi pencucian uang itu kondisi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan. Misalnya nih, kayak hasil korupsi, penipuan, atau judi online, supaya kelihatan seperti uang legal dan sah secara hukum. Pelaku sengaja pakai rekening orang lain sebagai perantara alias money mule buat memutar uang haram itu.
1: Waduh, berarti walau cuma numpang transfer, kita tetap kena dampaknya dong.
2: Pasti, rekening kamu bisa langsung diblokir bank. Kamu bisa masuk daftar hitam keuangan. Dan yang paling parah, bisa dituntut pidana karena dianggap membantu menyembunyikan uang hasil kejahatan.
0: Ih, serem banget ya. Berarti bukan laundry baju aja yang bisa bikin bersih, tapi ini malah laundry yang bikin nama kita kotor di mata hukum.
1: Makanya Glo, mulai sekarang jangan asal mau terima uang misterius di rekening ya.
2: Bener, jangan pernah sewakan, pinjamkan, atau pakai rekening pribadi kita buat transaksi asing yang gak jelas. Waspada pencucian uang, jaga keamanan identitas keuangan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Buat kamu cat lover, pernah nggak memperhatikan mata enam bulu kamu waktu lagi setengah merem? Kucing itu punya kelopak mata ketiga yang namanya nictitating membrane. Kelopak transparan ini berfungsi kayak kacamata pelindung alami untuk menyapu kotoran dan menjaga kelembapan mata tanpa ngebuat mereka harus merem total. Canggih banget ya!

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar, udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, Mu. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

Kamu tahu nggak, satu-satunya makanan di dunia yang nggak bakal pernah basi adalah madu murni. Karena kadar airnya super rendah dan asam alaminya tinggi, bakteri nggak akan bisa tumbuh di dalamnya. Bahkan, tahu nggak, madu yang ditemukan di dalam makam Fir'aun Mesir ribuan tahun lalu masih aman dan layak dikonsumsi sampai sekarang nih.

0: nggak pakai helm sih? Bahaya tahu?
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Nggak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Waktunya kentongan.
1: Tornado adalah kumpulan udara yang berputar membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan permukaan tanah. Fenomena tornado sering terjadi di sebagian besar wilayah Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Kecepatan dari angin tornado dapat mencapai 177 km per jam dan pernah tercatat mencapai 300 hingga 480 km per jam dengan lebar jangkauan lebih dari 1,6 km. Suhu udara panas dan radiasi matahari membuat timbulnya awan hitam yang mengepul dengan tekanan udara di dalamnya. Hal tersebut membuat tekanan udara naik turun dengan kecepatan tinggi. Angin yang berhembus dari arah yang berbeda dan mulai memutar awan dengan putaran yang semakin cepat mengakibatkan udara panas ikut terbawa putaran hingga ke permukaan bumi. Maka terjadilah angin tornado.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: yaitu Pompro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kali ini Temu Pro 2 aku enggak siaran sendiri ya, Temu Pro 2. Dan kita juga bakal ngobrolin topik yang aku yakin sering banget seliwuran di mana-mana. Cuman satu sisi Temu Pro 2 ya banyak juga ternyata teman-teman aku yang masih belum membedakan begitu ya, antara ini sama ini. Nah, itu klunya Temu Pro 2 ya. Nah, hari ini Temu Pro 2 kita bakal ngebahas era Gen Z. Pahami, berani lawan stigma HIV begitu ya, Temu Pro 2. Dan kali ini juga kita bakalan siaran sampai di jam 10 kurang Temu Pro 2. Dan Temu Pro 2, kamu boleh banget untuk streaming siaran kita di rri.co.id atau much much better di aplikasi RRI Digital Temu Pro 2. Kali ini juga merupakan siaran terakhir ya di segmen ini Temu Pro 2. I mean like the morning vibes sebelum nantinya aku pamitan sama kamu ya Temu Pro 2. Tapi ya sebelum kita ngebahas topiknya, kita mau kenalan dulu ya sama narasumber kita di pagi hari ini. Good morning. Di sini ada Nurse Hari Pradika Escape MKS ya. Langsung saja good morning kakakku.
1: Selamat pagi kakak.
0: Iya pagi kakak, enggak apa-apa dipakai headphone-nya, silakan. Iya. Oke, baik. Itu dia pemirsa ya. Hari ini sudah ditemani ya tenaga kesehatan yang tentunya sangat-sangat aware ya, sudah khatam betul dengan topik hari ini Temu Pro 2. Jadi segmen pertama kita bakal ngobrolin ya, gimana sih HIV itu mitos dan faktanya di era sekarang begitu ya. Oke, ini nih yang menjadi pertanyaan teman-teman semua. Sebenarnya ini kakak, apa perbedaan utama antara HIV dan AIDS yang sering banget dianggap sama kita nih? Silakan.
1: Oke, selamat pagi sahabat Pro 2 RRI. Mm-hmm. Izinkan kalau kita bicara terkait dengan HIV dan AIDS itu, tentunya beda antara HIV dan AIDS. Kalau HIV itu adalah sebuah virusnya yang menyerang sistem kekebalan tubuhnya. Kalau AIDS itu adalah sekumpulan gejala-gejala yang diakibatkan oleh virus itu tadi, Kak.
0: Mm-mm, iya, oke. Tapi ini merupakan satu kesatuan, yeah. Begitu ya, Temu Pro 2. Sudah jelas ya, Temu Pro 2, HIV dan AIDS ini adalah dua hal yang berbeza, begitu ya. Tapi sejauh ini gimana nih tren ataupun angka kasus HIV pada kelompok usia muda saat ini, kakak, khususnya di Provinsi Bali?
1: Terkait dengan angka kasus, pastinya ada terkait dengan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan. Mm-hmm. Dan di mana kita di fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien terkadang dengan yang stadiumnya sudah stadium 3 dan 4. Mm-hmm. Dan kalau kita bicara stadium HIV AIDS itu mempunyai stadium di 1, 2, 3, 4. Kalau kami di rumah sakit biasanya ketemunya di stadium 3 dan 4. Dan terkait dengan peningkatan jumlah kasus, pastinya ada peningkatan jumlah kasus yang ditemukan. Kalau kami bicara dengan peningkatan kasus itu nanti ranahnya di OPD Dinas Kesehatan terkait. Hmm. Yang akan lebih tahu pasti berapa angka estimasi jumlah ODIP yang ditemukan, berapa jumlah ODIP yang pengobatan, itu nanti yang lebih paham dan lebih banyak tahu untuk angka kasusnya ada di OPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Kak.
0: Iya, itu dia. Dan ini juga nih, selain perbedaan antara HIV dan AIDS yang sering kali dianggap sama-sama anak muda, kita juga ternyata sering banget termakan mitos penularan ya, penularan ya. HIV. Contoh kayak berenang di mana di kolam yang sama dengan ODIF, taunya iya bisa tuh terkena HIV begitu ya, atau mungkin salaman sama teman-teman ODIF itu bisa kena juga. Gimana itu, mitos atau fakta, Kari?
1: Banyak yang seperti yang kakak sampaikan tadi, yang seperti berenang di kolam renang yang sama bersalaman dengan ODIF, itu adalah mitos, Kak.
0: Yeah.
1: Kalau kita bicara terkait dengan penularan untuk HIV AIDS ini hanya menular lewat cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Dan terkait dengan yang kakak sampaikan tadi, untuk yang berenang di kolam renang yang sama bersalaman dengan ODIF, gigitan nyamuk, tinggal satu rumah dengan ODIF, bersentuhan, berciuman, itu tidak menularkan terkait dengan HIV. Itu mitos, Kak.
0: Mitos begitu ya. Jadi teman pro 2 kalau semisal sudah tahu begitu ya, orang terdekat kamu mungkin keluarga begitu ya, atau teman-teman yang sehari-hari kamu ajak nongkrong ternyata terindikasi positif HIV AIDS begitu ya. Terus ya udah gitu. Salaman-salaman biasa aja teman pro 2. Selagi kamu tidak berhubungan badan dengan dia, nah itu baru perlu ditanda tanya, harus dites juga begitu ya. Tapi sejauh ini gimana nih peran sosial media saat ini, kira-kira sudah efektifkah untuk menyebarkan informasi mengenai HIV yang benar, atau justru memperluas hoax yang seperti aku katakan? Silakan nih Kak Ari.
1: Kalau terkait dengan media sosial, sepertinya kalau kita bicara dengan usia-usia muda, usia-usia remaja, biasanya sosial media lebih kena untuk memberikan edukasi ke remaja ataupun ke usia-usia muda. Mm-hmm. Tapi kita harus bisa untuk men-sharing informasi itu dengan baik dan benar, dari mana informasinya, dengan sumber-sumber yang terpercaya, dan kita juga harus benar-benar mana sih yang bisa kita filter untuk kita bisa percaya, mana kita bisa filter yang tidak dipercaya. Kalau menurut saya, media sosial itu sangat benar-benar efektif untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat ataupun ke usia-usia remaja, usia-usia muda nih Kak.
0: Iya. Duh, jadi gitu teman pro 2 ya, walaupun mungkin kita Gen Z adalah generasi yang sudah paham gitu ya dengan HP kita, apa yang kita lihat di sosial media, tapi ternyata masih banyak juga ya teman-teman yang termakan hoax begitu ya. Nah kita juga harus pahami betul begitu ya, apa aja sih gejala awal infeksi HIV yang kerap kali tidak disadari atau diabaikan oleh anak muda. Ini banyak yang gak tahu. Silakan Kak Hari ya.
1: Oke, terkait dengan gejala-gejala awal seseorang itu terkena virus HIV, yang pertama adalah terjadinya penurunan berat badan nih Kak, antara dengan 5 sampai dengan 10 kilogram tanpa diketahui penyebabnya. Selain ada penurunan berat badan, biasanya terjadinya demam hilang timbul dalam waktu yang sangat panjang. Sudah minum obat, demam lagi, muncul lagi. Ada sesak napas dengan frekuensi yang sangat panjang. Dan terkadang juga pasien sering mengalami jamur pada daerah mulut sampai dengan daerah kerongkongan, dan juga terjadi sakit kepala yang berkepanjangan, karena virus HIV ini juga menyerang seluruh komponen yang ada di dalam tubuh, sampai ke otak pun juga virus HIV ini bisa menyerang ke sistem otak juga, seperti itu Kak.
0: Iya itu dia ya, sudah ada tanda-tanda secara fisik yang bisa kamu perhatikan teman pro 2 ya. Mungkin ngelihat ada jamur di daerah bibirnya begitu, atau mungkin teman kamu sering mengeluhkan, aduh sering pusing segala macam, tapi dicek and recheck, siapa tahu pusing karena gak punya duit gitu ya. Jangan semua disamakan teman pro 2 ya. Nah tapi ada juga nih yang menganggap kalau Gen Z ini adalah sebagai kelompok yang sangat rentan terkena HIV, tapi di sisi lain justru ternyata kita ini adalah kelompok yang paling berpotensi untuk memutus rantai penularan HIV. Gimana nih Kak Ari?
1: Iya, seperti yang tadi Kakak sampaikan, di usia muda ini rentan. Karena di usia muda ini kan banyak kaula-kaula muda yang ingin mencari tahu yang lebih banyak nih untuk mencari tahunya. Dan terkadang juga di dalam lingkungan sosialnya, jika teman untuk mau masuk ke lingkungan yang baru, ada beberapa pernyataan, kalau kamu mau ikut ke geng aku, kamu harus kayak gini loh, kamu harus kayak gitu loh gitu. Dan juga kadang banyak ada kata-kata pernyataan, aku sudah pernah kayak gini loh, masa kamu belum, cemen ah.
0: Iya.
1: Dengan kata-kata yang seperti itu, biasanya seseorang pasti ingin melakukan sesuatu agar bisa diterima di dalam lingkungannya mereka, seperti itu. Dan jangan pernah takut untuk berkata tidak. Terkadang kan banyak pasangan-pasangan di usia muda, seperti contoh misalnya ada pernyataan yang seperti ini, kalau kamu cinta, kalau kamu sayang aku, buktikan dong.
0: Nah ya ampun, betul.
1: Kalau sudah ada pasangan yang berkata seperti itu, jangan ragu untuk ditinggalkan. Laki-laki ataupun perempuan, tidak hanya satu aja, masih ada banyak laki-laki yang lebih menyayangi diri kalian, dan masih banyak lelaki ataupun perempuan yang masih mempunyai kehidupan yang lebih baik seperti itu, Kak.
0: Iya, benar. Itu dia teman pro 2 ya. Dan jujur, aku pun pribadi sering mendapatkan ucapan seperti itu. Iya, kalau misalkan kamu gak melakukan ini, gak boleh join di circle aku. Kamu tuh ya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, begitu ya. Ya, gimana ya? Aku yang polos dan naif saat itu langsung say no sih ya. Bukan say yes ya. Oke, kita melakukan enggak. Langsung say no dan kayak bye-bye. Begitu ya, enggak tahu deh mereka kayak gimana sekarang ya. Cuman itulah, kita juga sebagai generasi muda sangat-sangat perlu memiliki yang namanya awareness begitu ya. Either itu sama lingkungan kita, sama kitanya juga teman pro 2 ya. Kalau kamu ngerasa itu gak sejalan dengan visi hidup kamu ya, kenapa harus dipaksakan begitu ya. Inilah yang menyebabkan kalau posisi kita ini ada di tengah-tengah ya. Satu sisi bisa sekalinya terjerumus langsung hancur lebur, atau mungkin kita yang menjadi pemutus rantai dari penularan HIV ini sendiri ya teman pro 2 ya. Oke ya, ini sudah mulai panas pagi hari ini teman pro 2, kita bakal break dulu. Tapi ya, nanti di sesi kedua kita bakalan ngobrolin tentang gimana sih pencegahan dan deteksi dini begitu ya mengenai HIV AIDS sendiri, apalagi di Bali nih teman pro 2 ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak. Selasa aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu

0: Malam Pro 2 masih barengan aku Mita Wulandari di Morning Vibes barengan Nurse Hari Pradiksa ya teman Pro 2. Kita hari ini masih ngebahas topik yang sama begitu. Kalau tadi di segmen pertama kita udah paham ya dasar-dasarnya sebenarnya HIV dan AIDS itu yang seperti apa, penularannya lewat apa, tanda-tanda secara fisiknya kita juga bisa mengetahui begitu ya. Dan sekarang di segmen kedua kita bakal ngebahas ini, berani untuk mencegah, berani untuk tes dan dukung teman-teman kita yang ODIF teman Pro 2 ya. Sering kali nih kita anak muda Gen Z ngerasa takut, ngerasa malu untuk tes, check and recheck. Gimana nih kalau dari Kak Hari sendiri mengatasi kecemasan atau mungkin takut begitu ya terkena stigma di lingkungan sekitar. Wah ternyata si ini kena HIV, jauhin lah gitu. Gimana tuh Kak Hari?
1: Baik teman Pro 2, biasanya kalau teman-teman takut untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan karena adanya stigma dan diskriminasi yang masih kental di masyarakat, biasanya kami bekerja sama dengan petugas pendampingan nih Kak. Petugas pendampingan yang akan menemui pasiennya, berkonsultasi dengan pasiennya, nanti dari petugas pendampingan tersebut yang akan mengajak pasien tersebut ke rumah sakit ataupun ke puskesmas untuk tes. Biasanya kami di rumah sakit dan di puskesmas kita melakukan konseling terlebih dahulu nih Kak, dengan tahapannya ada pra-testing, testing dan post-testing. Di pra-testing kita akan lebih banyak ngobrol dengan pasiennya, apa inisiatifnya datang ke fasilitas layanan kesehatan, ada keluhan apa, apa sih faktor resikonya untuk datang dan untuk tes. Biasanya ada beberapa faktor resiko nih, ada bergonta ganti pasangan dengan lawan jenis, ada yang lelaki seks dengan lelaki seperti itu, dan masih banyak faktor resikonya. Nanti di situ kita akan gali pasiennya. Jika pasiennya sudah setuju untuk tes, kita lakukan testing, dan pada saat kita post testing kita bacakan hasilnya, tindak lanjut dari hasil tersebut. Jika biasanya dia negatif, dengan ada faktor resiko dan perilaku beresiko, kita akan ulang di 3 bulan ke depan. Jika dia positif, arahkan pasien untuk ke layanan PDP, pengobatan, dukungan, dan perawatan. Di situ kita akan anjurkan pasien untuk minum obat rutin, anjurkan pasien untuk ke petugas pendampingan untuk didampingi untuk psikososialnya, seperti itu Kak.
0: Iya, itu dia teman Pro 2 ya. Jadi sekiranya teman Pro 2 yang masih takut-takut begitu ya untuk memeriksakan, apalagi teman Pro 2 ada riwayat gonta-ganti pasangan begitu ya, dimohon untuk rutin cek aja, itu kan demi kamu juga teman Pro 2 ya. Nah, semisal hasil tesnya positif, apa langkah awal yang harus dilakukan? Dengar-dengar langsung minum obat ya, obat ARV itu ya, atau gimana nih, ada rawat jalan, rawat inap, atau seperti apa?
1: Iya, jika hasil positif, nanti dengan dokter akan memberikan obat antiretroviral atau yang biasa kita sebut dengan ARV, yang seperti yang sudah ada saat ini, dengan 3 kandungan obat dijadikan satu satu obat. Yeah. Nanti itu biasanya penderita akan minum obat setiap hari sesuai dengan jamnya seumur hidup Kak. Dan itu biasanya kalau kita di rumah sakit dengan ada SPO-nya, jika ada pasien-pasien yang masih ada infeksi oportunistik, biasanya kita obati dulu infeksinya sebelum obat itu, obat ARP itu masuk Kak.
0: Oke, ya, jadi memang perlu adanya pengajian ulang ya teman Pro 2. Tapi tetap kalau semisal kamu sudah terdiagnose mungkin di masa remaja kamu gitu misalnya ya, dan kamu harus mengkonsumsi ini, konsumsi terus ya sampai seumur hidup berarti ya. Dan ini obat berarti hanya untuk menekan virusnya.
1: Ya, untuk menekan virusnya agar dia tidak tumbuh atau tidak berkembang di dalam tubuh si pasien. Biasanya obat ini akan membuat pasien stabil, dan untuk menaikkan berat badan aja Kak untuk efek sampingnya. Karena obat dari keluaran pemerintah yang saat ini yang jenisnya TLD, tenofovir, lamipudin, dolutegravir ini, efek sampingnya hanya untuk menaikkan berat badan bagi penderita ataupun pasien yang gejalanya kehilangan berat badan yang sangat turun banget berat badannya, seperti itu Kak.
0: Iya, berarti sejauh ini belum ada obat yang betul-betul bisa langsung menyembuhkan ya.
1: Ya, untuk stabil pada intinya.
0: Untuk stabil ya, tapi apakah ada yang sembuh? Mungkin ada ya teman Pro2, tapi itu perlu konsistensi yang luar biasa teman Pro2 ya. Jangan sampai sehari itu bolos. Kalau sehari bolos, anggapannya besok ngulang lagi dari nol gitu ya teman Pro2. Nah ini juga yang jadi pertanyaan begitu ya, bisakah seseorang dengan HIV atau ODIV ya itu bisa menjalani hidup normal kayak ya udah berkarir dan berkeluarga secara sehat begitu ya? Atau mungkin adakah program dari pemerintah yang dia ini memberikan pelatihan khusus kepada teman-teman kita yang ODIV? Gimana nih Kak?
1: Oke, bisa penderita ataupun pasien dengan ODIV itu bisa beraktivitas normal seperti yang kita lakukan di setiap harinya, Kak. Yang penting diingat untuk tetap minum obat teratur, rutin, dan tidak pernah bolong. Seperti yang Kakak tadi sampaikan, tidak pernah bolos satu hari pun tidak boleh. Karena kalau anggapannya dia bolos satu hari, itu bisa membuat virus, memberikan virus kesempatan untuk tumbuh lagi, untuk hidup lagi. Dan seperti program pemerintah, pemeriksaan viral load bagi penderita ODIV, itu viral load itu biasanya dari program pemerintah dilakukan tes setiap 6 bulan untuk pasien pertama kali ketahuan status, 6 bulan pertama pengobatan, lalu kita ulang setiap tahunnya nih Kak. Itu gratis dari program pemerintah. Jika hasilnya tidak terdeteksi virusnya, berarti tidak terjadi proses penularan, dan pasien yang ingin mempunyai anak untuk program anak bagi yang sudah berkeluarga bisa dianjurkan Kak. Dan program pemerintah terkait dengan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan soft skill maupun untuk buka usaha biasanya dari pendampingan yang sudah bekerja sama dengan LSM-LSM terkait dengan dinas-dinas sosial, Kementerian Sosial biasanya memberikan peluang bagi ODIP untuk

0: orang-orang terdekat yang ada di sampingnya harus mensupport ya, secara psikis, secara mental itu juga penting banget teman Pro 2 ya. Dan ini juga ada yang bertanya, kira-kira langkah pencegahan HIV yang efektif itu apa sih Kak? Dan langkah ini sekiranya relevan ya untuk gaya hidup anak muda masa kini seperti apa?
1: Oke, terima kasih teman Pro 2. Terkait dengan langkah pencegahan yang spesifik seperti yang sudah kita sering galakkan baik di sekolah ataupun pada saat kita memberikan edukasi, yaitu dengan sistem ABCD ini Kak. Yang pertama adalah A, abstinence, tidak pernah untuk melakukan hubungan seksual. Terus yang kedua adalah be faithful, setia pada satu pasangan jika memang sudah mempunyai pasangan. Yang ketiga C, yaitu menggunakan kondom jika untuk melakukan hubungan seksual. Yang keempat D, drugs, jangan sesekali untuk mencoba menggunakan narkoba, minum-minuman keras, karena dengan narkoba ataupun minum-minuman keras dia akan dampaknya adalah bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar biasanya. Terus yang ke 5 E, edukasi, seperti yang saat ini kita lakukan memberikan edukasi terkait dengan HIV di Pro 2 ini, memberikan edukasi-edukasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah Kak, seperti itu. Itu 5 langkah pencegahan yang efektif yang sering kita galakkan pada saat kita melakukan edukasi Kak.
0: Itu dia Tamu Pro 2 ya, sudah ada beberapa tips and tricks untuk mencegah penularan HIV begitu ya. Tapi ada yang nanya juga nih, Kak, kalau beberapa virus kan bisa bertahan di luar badan kita ya, kayak mungkin di permukaan benda atau apa. Tapi kalau virus HIV ini bisakah bertahan hidup di luar badan kita, mungkin ya kayak di permukaan benda, dan berapa lama daya tahannya nih?
1: Terkait dengan virus bisa bertahan di luar, biasanya kalau sudah virusnya bertahan di luar itu sudah mati anggapannya.
0: Oke, sudah mati.
1: Sudah mati dan sudah tidak bisa menularkan ke orang lain, karena terkait dengan prinsip penularan pun ada terkait dengan EC, jumlah virusnya cukup nggak untuk menularkan, apakah ada tempat pintu masuknya nggak untuk virus itu. Kalau virusnya berada di luar lingkungan tubuh, biasanya dia sudah mati.
0: Oke, okay. Ya biasanya sudah mati, jadi tidak ada urusan ya. Misal kamu duduk nih sama teman kamu yang ternyata ODIF begitu ya, takut virusnya loncat, nggak mungkin ya, nggak ada urusan itu, nggak bisa teman Pro 2. Inilah pentingnya kita untuk edukasi sejak dini dari hari ini banget teman Pro 2 ya. Dan nanti kita harapkan ya supaya kedepannya kamu lebih paham begitu dan bisa lebih merangkul, lebih menghargai teman-teman kita yang ODIF teman Pro 2 ya. Dan ada yang nanya juga nih, seberapa cepat sih hasil tes HIV bisa keluar Kak setelah kita tes? Apa mungkin hitungan jam sudah keluar atau harus nunggu berhari-hari nih Kak?
1: Oke, terkait dengan tes HIV di fasilitas layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas itu sifatnya rapid test, bisa dalam 30 menit, 45 menit sudah keluar hasilnya. Cepat langsung keluar dan langsung kita bisa tahu hasilnya apakah positif ataupun negatif Kak.
0: Itu dia Tamu Pro 2 ya. Jadi misalkan kamu buru-buru begitu ya mau ngapain, gak apa-apa, bisa gak nyampe sejam udah keluar ya hasil tesnya. Yang penting dicek secara berkala setiap 6 bulan sekali begitu Kak ya.
1: Ya jika dia perilakunya beresiko, disarankan untuk di 3 bulan sekali Kak.
0: 3 bulan sekali begitu ya. Kalau itu beresiko ya Tamu Pro 2. Oke Tamu Pro 2, kita bakal break sekali lagi ya. Sudah paham kan di section pertama dan kedua sudah membahas seperti apa sih HIV AIDS itu, penularan, pencegahan, deteksi dininya seperti apa. Nanti di sesi ketiga kita akan membahas mengenai gimana cara kita untuk melawan stigma yang muncul ya dengan teman-teman kita yang ODIF. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Thank you teman-teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Di segmen pertama kedua kita sudah membahas nih ya, pemahaman mitos dan fakta HIV/AIDS seperti apa. Terus di segmen kedua juga udah ngobrolin gimana sih pencegahannya, deteksi gini dininya seperti apa juga teman Pro 2 ya. Dan sekarang di segmen ketiga begitu kita harus melawan stigma dan peran Gen Z sebagai agent of change, terutama kita ngobrolin HIV/AIDS begitu ya teman Pro 2. Tapi kita pengen tahu nih dari pandangannya Kak Hari sendiri, kenapa ya stigma dan juga diskriminasi terhadap ODIF masih terjadi di masyarakat kita? Dan kira-kira apa sih dampaknya bagi penanganan HIV secara umum? Silakan Kakak.
1: Oke Kak, terkait dengan masih adanya stigma sama diskriminasi di masyarakat terkait dengan pasien-pasien ODIF, karena mereka masih belum paham dan masih lebih banyak menganggap mitos itu lebih benar tuh Kak. Dan akibatnya jika masih adanya stigma sama diskriminasi itu akan membuat penderita ataupun pasien-pasien dengan ODIF enggan untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan. Yang dulunya mereka rajin untuk berobat, terus dia kena stigma sama diskriminasi, lalu dia mengurung diri di kamar, dan nanti akhirnya dia tidak mau lagi untuk datang dan gak mau lagi untuk berobat. Dan itu malah nanti akan membuat pasien akan semakin menurun kondisinya, dan nanti jika memang pasien melakukan hubungan seksual lagi, malah nanti menularkan virusnya ke orang lain nih Kak, seperti itu.
0: Iya, justru ini sangat-sangat mempengaruhi ke mental jadinya, ke psikis teman Pro 2 yang awalnya rajin, bahkan minum obat setiap hari itu full begitu ya. Tapi ternyata kena diskriminasi, either itu diskriminasi yang terang-terangan begitu ya, atau mungkin yang secara halus. Nah itu juga perlu diperhatikan teman Pro 2 ya. Akhirnya teman kita yang ODIF ini, aduh gak usah datang lagi, buat apa begitu ya teman Pro 2. Nah kita juga pengen tahu nih, gimana tanggapannya Kak Hari mengenai stigma di tempat kerja atau lingkungan kampus, dan hak ODIF apa yang wajib kita hormati bersama nih.
1: Kalau terkait dengan stigma sama diskriminasi di fasilitas layanan kesehatan yang sampai saat ini sudah menurun dan bahkan tidak ada nih Kak, karena kalau kita di fasilitas layanan kesehatan, garda terdepan frontliner itu mereka sudah paham dan mereka sudah dilatih bagaimana untuk menghilangkan stigma sama diskriminasi jika pasien-pasien datang untuk kontrol, untuk daftar. Terkait dengan yang ada di lingkungan kampus, sama juga sepertinya mereka juga pasti akan lebih paham, dan mereka masih bisa untuk menerima informasi yang baik yang nantinya akan memberikan dampak yang luar biasa bagi ODIF untuk kehidupan selanjutnya. Terkait dengan tadi, hak-hak apa saja sih yang harus dilindungi oleh ODIF? Semua hak sama dengan orang-orang normal nih Kak, yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga untuk keberlangsungan hidup mereka, untuk mencapai kualitas hidup mereka nih Kak.
0: Itu dia teman Pro 2 ya. Sebenarnya kalau dari hak begitu, jawab segala macam itu sama ya, balik lagi sama seperti layaknya ya udah kita manusia normal yang sehat walafiat teman Pro 2. Cuman yang aku tekankan juga, dimohon untuk tidak menyebarluaskan privasi mereka begitu ya. Kayak, oh iya si Ani kemarin habis kontrol lagi ke dokter begitu ya, setelah sekian bulan ternyata obatnya habis. Waktu ditanya obat apa, ternyata si Ani kena HIV begitu. Nah kita gak tahu nih orang yang diajak ngomong apakah mereka paham betul begitu ya dengan ODIF itu sendiri, lalu penanganannya seperti apa begitu ya. Siapa tahu dengan kamu menyebarluaskan kayak gitu, satu sisi mungkin orang itu paham jadinya, oh ya udah kita ngerangkul si Ani nih ya, biar si Ani gak ngerasa kesepian atau apa, dan makin semangat untuk setidaknya menstabilkan kondisinya dia begitu ya. Tapi satu sisi kalau dia nggak tahu, siapa tahu itu malah menjerumuskan Ani, malah lebih aduh malas deh berobat segala macam. Nah itu dia teman Pro 2 ya, makanya balik lagi kalau kita ini adalah pilar begitu ya, Gen Z ini adalah pilar, entah itu untuk memutus dari rantai penularan HIV atau justru kita yang menjerumuskan itu ya teman Pro 2. Nah ini juga nih kalau dari karir sendiri, gimana cara Gen Z untuk menggunakan suaranya mereka di media sosial untuk mengedukasi publik serta mematahkan pandangan negatif tentang HIV sendiri nih.
1: Oke, untuk Gen Z sendiri adalah yang pertama untuk terkait dengan di media sosial itu adalah kenali faktanya dulu nih Kak.
0: Yeah.
1: Kenali faktanya dulu, bukan prasangkanya, dan hilangkan mitos-mitos yang membuat penderita ODIP tidak nyaman. Yang kedua adalah kita juga harus bisa menghilangkan stigma di era-era digital seperti ini. Kita harus bisa memfilter mana yang boleh kita share ke publik, mana yang tidak, mana yang kita harus bisa simpan baik-baik. Dan kita harus juga bisa melihat sumber-sumber terpercaya agar bisa terhindar dari hoaks-hoaks itu, Kak. Dan kita harus bisa berempati tanpa untuk menghakimi sepertinya. Karena dengan empati, pasien merasa dirangkul, pasien merasa nyaman di dekat kita, otomatis mereka akan nyaman untuk melanjutkan pengobatan mereka, seperti itu, Kak.
0: Itu dia, empati teman pro 2 ya, tanpa harus menjudge, begitu, memberikan diskriminasi, walaupun mungkin banyak juga ya, aku mendengar dari teman-teman sekalian ya, ya ampun maaf itu kan bercanda. Nah nggak bisa kita mengemas itu dengan kata-kata bercanda teman pro 2 ya. Karena kita nggak tahu nih kalau secara psikis, secara emosional, teman kita yang kita ajak bercanda, apalagi ternyata teman kita adalah ODIF, itu ada di stage mentality yang dimana nih? Kalau mereka udah yang anggapannya kayak settle, oh ya udah nggak apa-apa begitu ya. Tapi bayangin kalau mereka ini baru berusaha untuk pulih begitu ya, kemarin habis terpuruk mungkinnya segala macam. Kan jadinya bablas lagi ya teman pro 2, itu dia ya. Oke, karena kita sangat diburu-buru oleh jam ya. Kari ini terakhir silakan dedikasi pesan ke teman pro 2 sekaligus juga closing statement.
1: Oke Kak, terkait dengan pesan terakhir, pesan kunci untuk teman-teman di pro 2, generasi yang keren bukan generasi yang paling cepat untuk menghakimi Kak, tetapi generasi yang berani mencari tahu, memahami fakta yang seperti apa, dan memperlakukan setiap orang dengan bermartabat. Melawan HIV/AIDS bukan hanya tentang pengobatan, tetapi juga tentang menghapus stigma sama diskriminasi. Mari rangkul mereka, jaga mereka baik-baik, karena dengan kalian rangkul mereka, dengan kalian menjaga mereka baik-baik, mereka akan memberikan untuk kehidupan yang lebih baik, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik juga. Terima kasih Kak.
0: Iya, itu dia teman pro 2 ya, dialog kita di pagi hari ini barengan Kakak Hari ya. Ini sudah pasti Kak Hari sangat khatam betul ya, dan aku yakin setiap hari kayaknya mendengar curhatan begitu teman-temannya, ada ini keluarga gue kayak gimana segala macam gitu ya. Semoga gak stres Kak Hari ya. Dan teman pro 2 buat kamu juga, apalagi ngakunya Gen Z yang betul-betul khatam gitu ya, dengan HP, dengan sosial media, seharusnya kamu juga bisa menaruh empati begitu ya, simpati kepada teman-teman kita yang ternyata mereka ini ODIF begitu ya. Balik lagi, ini tugas kita semua, bukan hanya tugas teman-teman nakes ya teman pro 2. Itu dia ya topik kita di pagi hari ini. Thank you so much Kak Hari ya, sudah meluangkan waktunya hari
1: Kak.
0: Ini iya, thank you. Dan teman pro 2, buat kamu yang ngerasa ketinggalan gak apa-apa, kamu bisa nonton streamingannya lagi di Facebook kita di RRI Pro 2 Denpasar ya. Dan teman pro 2, karena udah jam juga aku harus pamitan sama kamu. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Aku Mita Ulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Kenapa cuy?
1: Diam satu HP mama dong. Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dipancar luaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat siang teman Pro 2. Enggak siang banget ya. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Midday Chills di pagi ke siang hari ini. Izinkan dia yang nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai jam 3 sore pastinya di hari Kamis yang meringis ya teman Pro 2. Kalau biasanya dia nyebutnya hari Kamis manis, ini hari Kamis yang meringis karena ternyata sampai sekarang pun terpantau ya pantauan dari secara langsung teman Pro 2 pom bensin terpantau beberapa ada yang kosong, ada yang antre parah karena dia OTW dari batch bulan ya. Jadi tadi terpantau di Topati teman Pro 2 terpantau orang-orang ngantri gak jelas karena bensin kosong. Jadi untuk kamu yang terpaksa harus mengantri juga yang semangat teman Pro 2, but it's okay ya teman Pro 2. Katanya sih hidup sejelek-jeleknya hidup yang penting di Bali teman Pro 2. Tapi ya kanggoin dulu jelek-jeleknya teman Pro 2, tapi tiap puterin lagu-lagu yang bagus-bagus buat kamu. Jadi stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Don't go anywhere, stay tune di sini aja bareng Tia.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: on her this entire time.
1: Nah, kalau bahas-bahas tari wali ya teman 22, yang salah satunya tari sangyang. Dan tari sangyang itu ya teman 22 adalah tari yang identik dengan kerauhan atau trance teman 22, karena dipercaya tarian itu kemasukan roh atau kekuatan gaib lainnya. Tapi di beberapa tempat tari sangyang ini gak selalu identik dengan kerauhan atau ya tidak sadarkan diri teman 22. Nah, dalam tari sangyang babat Bali nih selalu ada 3 unsur penting sebenarnya yang ada dalam proses menarikan tari sangyang, yakni yang pertama asap atau api teman 22, ada juga gending sangyang dan medium atau orangnya teman 22.
2: Teman terbaik.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk, tarik secukupnya. Jangan sampai pohon jadi korbannya.

Nah, salah satu tipe dari tari sangyang, teman berdua, adalah sangyang grodok yang merupakan tarian ritual yang unik yang hanya ada di my hometown, teman berdua, yang ada di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Nah, meskipun ya teman berdua, ini benar-benar kayak nak mule keto ya orang nyebutnya, teman berdua, tapi tarian sangyang ini biasanya ada setiap 2 tahun sekali, yaitu di bulan Juli sampai Agustus 2025-2027. Nah, untuk di tahun ini dilaksanakan di 2026 ya teman-teman. Jadi 2 tahun lagi, nanti di 2028, 2030, dan seterusnya.

0: anio pa quando.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Yes, kita masih bahas-bahas tentang budaya Indonesia yang salah satunya adalah budaya Bali, teman Pro 2. Nah, kalau bahas-bahas Sanghyang Grodok ya, ini dilaksanakan selama 11 hari mulai pada malam pertama, teman Pro 2, yang diawali dengan sesolahan Sanghyang Sampat yang menyimbolkan pembersihan dan kesucian untuk melaksanakan rentetan seluruh ritual hingga berakhir di malam ke-11. Nah, pemilihan waktu pelaksanaan Sanghyang yang dilakukan pada Sasih Karo diyakini pula sebagai tempat perhitungan yang cermat banget nih teman Pro 2. Jadi waktu purnama Sasih Karo ini dianggap sebagai purnama yang paling terang dibandingkan dengan purnama-purnama atau sasih pada bulan lainnya. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton teman Pro 2, coba cari deh kapan Sasih Karo. Itu bakalan ada Sanghyang Grodok di Desa Lembongan pastinya.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju! Teman terbaik.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Baiklah teman Pro 2, sekarang kita langsung saja ke info pertama. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab antrian panjang pembelian BBM di wilayah Bali. Ia mengatakan bahwa penyebabnya dikarenakan pendistribusian BBM ke wilayah Bali sempat mengalami kendala, teman Pro 2. Kendala dalam pendistribusian ini mengakibatkan sejumlah SPBU di wilayah Bali mengalami kekurangan stok BBM. Sehingga dalam aktivitas pembelian BBM di sejumlah SPBU di Bali mengalami kelangkaan dan penumpukan kendaraan, teman Pro 2. Untuk itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM juga membantah menipisnya stok BBM penyebab antrean tersebut. Sebab diungkapkannya saat ini stok BBM secara nasional masih mampu memenuhi kebutuhan sekitar 16 hingga 18 hari mendatang. Selain itu, Bahlil juga turut menyoroti dugaan kenaikan harga BBM yang menimbulkan panik buying dan mengakibatkan antrean pembelian BBM. Ia menegaskan bahwa untuk BBM bersubsidi, pemerintah tidak berencana melakukan perubahan kenaikan harganya. Di samping itu, teman Pro 2, dirut PT Pertamina Simon Aloysius Manitri mengungkapkan biang kerok kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang melanda di Bali adalah beberapa terakhir ini memicu antrean panjang kendaraan, teman Pro 2. Jadi Simon menyebutkan dari kapal tanker Pertamina mengalami kendala saat bongkar muat dan kesulitan untuk memasang jangkar. Menurut Simon, kondisi itu memakan waktu karena bongkar muat kapal tersebut akhirnya molor berjam-jam. Ia menyebutkan bongkar muat yang seharusnya dijadwalkan pukul 06.30 Wita, molor menjadi 22 Wita. Meski begitu, Simon tidak ingin menjadikan kejadian tersebut sebagai pembelaan atas krisis BBM yang dialami di seluruh Bali, teman Pro 2. Ia lantas menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bali yang terdampak kelangkaan BBM dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, faktor lainnya yang mengakibatkan kelangkaan BBM adalah tingginya kebutuhan masyarakat terutama jenis Pertalite, teman Pro 2. Simon memahami faktor perbedaan harga yang cukup jauh turut menjadi penyebab permintaan Pertalite yang tinggi di masyarakat. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Hit List.
1: Ya, sama Pro 2, waktunya Pro 2 Hit List bareng sama Tia di 95,3 Pro 2 FM. Dan edisi kali ini teman Pro 2 kita bakalan rilis gak tuh. Kita bakalan bahas lagu yang baru rilis. Ya, sama Pro 2, nanti Tia bakalan bahas salah satunya adalah lagu terbarunya dari Bernadia dan Pamungkas nih teman Pro 2, yang baru banget dirilis video klipnya kemarin teman Pro 2. Jadi it's less than 24 hours alias kurang dari 1 hari ya teman Pro 2 lagunya rilis, dan nanti kita bakalan bahas selama sejam ke depan. Jadi pastiin kamu di sini aja teman Pro 2 barengan sama Tia pastinya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

guys, jadi dia tadi Azizam. Ini ya teman produa, after this ya teman produa, I would like to inform to you kalau ada yang namanya yang baru rilis lagu juga teman produa. Yaitu adalah dari Ketsai dengan Unlove You. Ya teman produa, ternyata nih teman produa, Unlove You-nya dari Ketsai ini teman produa adalah salah satu lagu yang emosional teman produa, dan ini dengan konsepnya adalah R&B ballad yang menandai juga ya dari salah satu major milestone-nya dari grup first member Ryland and Produce Track teman produa. Ini dulu ditulis sama Lara Raj teman produa. Jadi kamu udah bisa mulai dengerin lagu ini teman produa, dan ini ternyata ditulis ya dari Ketsai-nya itu sendiri. Dan teman produa, ini baru dirilis kemarin juga, udah sempat ya spill dikit ya tentang lagu dari Ketsai ini teman produa. Menurut kamu sendiri gimana nih teman produa? Apakah kira-kira kamu akan suka atau enggak dengan lagunya Ketsai ini teman produa yang berjudul Unlove You? Nanti deh tiap puterin another songs-nya teman produa, karena ini baru banget new entry kemarin teman produa. So please wait for this new song teman produa, but before that I would like to play another Ketsai, hampir Ketsai teman produa. Yes, kamu pasti udah tahu dong, gak lain gak bukan Adela with Ain in LA.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ya, sama Pro 2 tiap masih di sini buat nemenin kamu sampai jam 3 sore. But for now, untuk Pro 2 Hitlist itu Pro 2 kita masih bahas-bahas tentang lagu baru nih. Setelah tadi Cat saya yang rilis lagu baru teman Pro 2, ini kita balik lagi membahas tentang lagu yang masuk dari topik kita alias Bernadia dan juga Pamungkas teman Pro 2. Dan mereka rilis lagu baru ya teman Pro 2 bareng-bareng. Ini apakah menurut kamu adalah sesuatu yang yai atau sesuatu yang naik teman Pro 2? Ya teman Pro 2, ini ya benar-benar teman Pro 2 lebih beruntung sedikit, baru dirilis tadi Selasa kemarin teman Pro 2 13 Oktober 2026 yang menggandeng Pamungkas sebagai penyanyi tamu dan melibatkan Eros Chandra alias dari gitaris Sheila on 7 teman Pro 2 sebagai penulis lagu, komposer sekaligus produser musiknya teman Pro 2. Nah, lebih beruntung sedikit ini teman Pro 2 langsung ya dinyanyikan berdua teman Pro 2 dan udah dirilis yang ternyata mengisahkan tentang bagaimana orang kita sebagai manusia teman Pro 2 menerima kenyataan hidup yang tidak selalu sesuai dengan harapan, berdamai dengan kehilangan serta harapan sederhana agar esok hari bisa sedikit lebih baik teman Pro 2. Jadi ibaratnya itu adalah doa-doa ya teman Pro 2 yang disampaikan sama Bernadia dan juga Pamungkas.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat

Ya, 92 tuh yang menyapa kamu dari manapun kamu berada di siang hari ini. Halo, halo, halo. Pastinya jangan lupa buat dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Jangan lupa juga buat kamu untuk kepoin website kita di www.rri.co.id, karena di sana kamu bisa streaming RRI Pro 2 dan Pasar dari manapun dan kapanpun teman Pro 2. Kamu mau yang makin simple lagi, kamu bisa banget download ya aplikasi kita RRI Digital. Bisa kamu download di App Store atau Play Store sesuai device kamu teman Pro 2, dan pastiin ya kamu dengerin kita, karena bentar lagi dia bakalan update another info lagi teman Pro 2. But for now, let's we play another songs, karena untuk Pro 2 hitlistnya kita sudahi dulu teman Pro 2. It's already 11:51, ya 11:52 ya sekarang teman Pro 2, dan pastinya nanti di jam 12 kita akan berkemanang kebesaran ya. And then kita masuk ke info info apa dulu? Yes, info kuliner dan UMKM teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena bentar lagi Tia bakalan ditemani sama anak magang juga teman Pro 2. Jadi mari kita kepoin apa sih yang bakal mereka sampaikan selama beberapa jam ke depan. So stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

tekit perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Dan seperti Jejitia tadi akan digonjang-ganjing dengan anak magang teman berdua. Ada siapa di sana?
1: Ada Jungi.
0: Ada Desri. Yeay, ini ada dua macan ya di sini ya. Dengan formasi yang berbeda nih.
1: Iya, ini formasi yang beda nih.
0: Kenapa nih tiba-tiba formasi yang beda nih? Ada apa dan gerangan nih?
1: Lagi tiga nih kemana nih Jung? Sebenarnya kita ini lagi bikin gebrakan baru kan?
0: Oh iya. My god, gebrak-gebrak, jeng-jeng-jeng.
1: Iya. Untuk gebrakan selanjutnya mungkin dilihat besok ASI. Apa itu?
2: Makanya terus dengerin
0: Produk. Benar banget sih. Jadi nanti kalian bakal bahas-bahas tentang info apa nih selama jam berapa?
1: Kita, karena jam 12 udah nih ya kak.
0: Yes.
1: Kayaknya kita bakal bahas seputar kuliner, ya kan?
0: Iya.
1: Enak kan?
0: Lagi jam-jam siang kan? Sebelah jadi lagi ada makanan juga ya.
1: Pas banget kan.
0: Jadi kalau teman berdua bisa lihat, teman berdua akan sadar apa yang kita maksud. Iya. Tapi kita akan bahas setelah lagu berikut ini.
1: Iya.
0: Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong?
1: Boleh, Ibu. Silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih. Keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo? Mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Oke, teman berdua. Nah, teman berdua, you know what? Di siang hari ini, teman berdua, buat kamu yang pengen liburan nih, mumpung work from anywhere ya, jadi harus diirit-irit bensinnya. Salah satunya adalah dengan stay di tempat yang strategis, teman berdua. Nah, jadi untuk kamu yang lagi cari hotel bintang 4 yang lokasinya strategis di kawasan Sanur Denpasar, kenalan dulu nih sama Grand Palace Hotel Sanur Bali, teman berdua. Jadi ini berada di kawasan Sanur yang salah satu area pariwisata favorit di Bali, yang terkenal dengan suasana yang lebih tenang, akses yang mudah, dan dekat dengan berbagai destinasi wisata, kuliner, hingga area bisnis. Nah, Grand Palace Hotel Sanur memiliki 96 kamar yang nyaman, cocok untuk business trip, staycation, maupun liburan bersama keluarga. Jadi, buat kamu, teman berdua, yang nyari venue untuk meeting juga nih, gathering, seminar, ataupun event perusahaan, Grand Palace Hotel Sanur punya meeting room dengan kapasitas hingga 250 orang untuk theater setup, lengkap dengan videotron. Jadi, kebutuhan event kamu bisa lebih praktis dan terlihat lebih profesional, teman berdua. Dan yang pasti nih, ini hotel bintang 4, teman berdua, bukan kaleng-kaleng. Nah, ini juga ada pelayanan yang profesional, fasilitas yang lengkap, dan lokasi strategis di kawasan Sanur. So, what are you waiting for? Grand Palace Hotel Sanur Bali, your perfect stay and meeting destination.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

0: berdua, gak kerasa ya? Sekarang udah masuk jam 12 nih. Kita bakal bahas kuliner kan, seperti kita kata kita tadi.
1: Bener banget.
0: Nah, sekarang kita bakalan ngasih tahu teman berdua informasi tempat makan di mana nih, Dek.
2: Aku ada rekomendasi loh. Siapa tahu kamu juga sebelumnya udah pernah datang sana ya. Oke, teman berdua. Buat yang mungkin belum tahu dan bingung mau makan di mana, aku ada rekomendasi tempat makan Tipa Canto. Yang belum tahu Tipa Canto, siapa yo? Kalau Jumis, tahu nggak Tipa Canto siapa?
0: Tahu, tapi boleh deh yang dijelasin ke teman berdua.
2: Oke, mau ngejelasin sedikit ya Tipa Canto itu. Jadi Tipa Canto ini, yang belum tahu, itu adalah salah satu makanan tradisional Bali yang cukup dikenal masyarakat Jumis. Yang biasanya isiannya terdiri dari ketupat yang dipotong-potong, bumbu kacang dan sayuran yang direbus.
0: Enak banget ya?
2: Enak banget. Kamu harus wajib coba. Nah, aku mau rekomendasiin di mana sih Tipa Canto yang enak?
0: Di mana tuh? Di mana? Di mana? Boleh tahu nggak?
2: Boleh banget dong, di warung Bu Gita.
0: Oh, itu daerah mana tuh, Dek?
2: Itu daerah di Pakerisan tau, tempatnya strategis banget, gampang banget dicari. Kamu tahu nggak di mana itu?
0: Tahu deh, kalau nggak salah itu tuh deketnya Bakso Herman itu ya?
2: Bener-bener, pas sampingnya banget.
0: Oh, deket ya?
2: Deket.
0: Tapi aku juga punya ada rekomendasi, itu tuh kalau nggak salah itu nggak ada Grab dan GoFood-nya kan?
2: Nggak ada, dia tuh langsung datang ke tempatnya.
0: Kalau aku ada nih yang rekomendasi ada di GrabFood dan GoFood-nya, itu di Rujak Tipat Tamantis, itu daerah Kemogan.
2: Enak nggak?
0: Enak banget. Uniknya dia itu tipatnya pakai mie goreng, tau deh. Bahkan pakai mie goreng samyang.
2: Samyang?
0: Iya, pakai samyang. Jadi enak banget kan, dan unik banget. Jadi kamu perlu banget dong pesen ini, apalagi sekarang kan sulit banget ya BBM ya.
2: Iya.
0: Jadi kamu bisa pesen lewat GrabFood.
2: Aku pengennya sih langsung ya, cuman ya itu dah lagi masalah BBM lagi sulit, macet di mana-mana.
0: Buat teman berdua yang pengen nyobain boleh banget juga langsung ke daerah Pemogan, itu namanya Rujak Tipat Tamantis, dan ada warung Bu Gita,
2: iya,
0: itu
2: bener,
0: di daerah Pakrisan. Oke, buat teman-teman berdua boleh langsung cus masukin ke listnya dan boleh langsung kunjungi tempat Tipat Canto terdekat.
2: Dan

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Don't take it personal.

0: Okay, teman-teman berdua, kita setelah kita udah bahas tipe canto nih deh ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ada rekomendasi makanan baru lagi nggak sih buat teman pro dua di sini?
1: Aku ada sih nasi kuning di Kanang Jung East. Kamu tahu nggak?
0: Kayaknya aku tahu deh.
1: Yang dibilang-bilang nasi pabrik itu?
0: Oh iya benar. Aku pernah dari sana. Teman pro dua udah pernah kesana belum? Nah, di sana tuh range harganya affordable banget ya?
1: Iya, bisa pilih harga dari 5.000, 7.000. Kalau 15 kalian bisa juga tahu sesuai
0: iya, bener banget.
1: Keinginan kalian.
0: Iya, bener banget. Nah, itu tuh juga bukanya itu dari pagi sampai malam ya, Dek.
1: Jadi bener.
0: Buat kalian yang biasanya nyari nasi kuning tuh di pagi hari, ini ada nih nasi kuning yang sampai malam nih. Jadi teman perdua bisa banget langsung cus ke nasi pabrik
1: yang kan ada bisa. Di
0: gimana itu, Dek?
1: Di Krenak. Megangnya apa ya?
0: Itu di dekat Soto di Krenang itu loh.
1: Iya, yang tinggal
0: kalian
1: lurus aja.
0: Kalian pasti bakal tahu.
1: Iya, kalian bisa.
0: Pokoknya di daerah Krenang udah terkenal banget itu nasi pabrik ya. Bener. Selain harganya affordable, enak dan bukanya sampai malam. Jadi nasi kuning enggak yang pagi-pagi aja. Sampai malam juga ada kan. Dan rasanya enak banget kan?
1: Iya, enak banget, bener-bener pas lah di lidah kita
0: iya,
1: ya.
0: Iya, bener sekali. Jadi buat teman perdua boleh banget langsung cus ke Krenang nyari nasi pabrik yang bukanya sampai malam. Cus masukin list daftar rekomendasi makan yang belum kalian pernah cobain. Cus.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah, serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Teman terbaik.

0: Oke, teman Produa, setelah kita membahas tentang kuliner, rasanya kita nggak afdol nggak sih kalau nggak olahraga nih?
1: Iya nih, emang mau bahas olahraga apa?
0: Dek, tapi ya, aku tuh pengen banget olahraga yang cantik-cantik gitu loh.
1: Olahraga cantik? Cantik kayak gimana?
0: Kayak padel, pilates, cantik gitu loh kalau aku taruh di Instagram. Buat teman Produa kayak gitu juga nggak sih?
1: Kayak Jung Is ya, kasih makanan Instagram aja.
0: Iya, benar banget. Nah, tapi teman berdua di sini ada yang tahu nggak apa ya perbedaan dari bulu tangkis, tenis, sama padel itu? Kira-kira dari Sri sendiri tahu nggak?
1: Kalau menurutku ya, permainannya sih mungkin beda, tapi jenis raketnya terlihat kayak sama gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Iya, sama-sama pakai raket ya.
1: Iya.
0: Nah, buat teman berdua yang pengen tahu lebih lengkapnya apa ya perbedaan atau persamaan dari si bulu tangkis, tenis, dan padel ini, boleh dengerin kita di segmen berikutnya. Tetap di 99,3 FM, Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Oke teman Perdua, kita mulai dari olahraga raket dulu nih. Kalau mendengar kata bulu tangkis, pasti banyak yang langsung ingat pertandingan atlet Indonesia kan?
1: Iya, apalagi bulu tangkis memang populer banget di Indonesia. Nggak cuma jadi tontonan, olahraga ini juga sering dimainkan bareng teman atau keluarga. Tinggal cari lapangan, bawa raket, dan ajak teman bermain nggak sih?
0: Bener, selain menyenangkan, bulu tangkis juga melatih kecepatan, refleks, dan koordinasi tubuh. Tapi selain bulu tangkis, ada juga tenis lapangan yang nggak kalah menarik nih teman Perdua.
1: Nah, kalau tenis menggunakan bola dan raket dengan ukur yang berbeda dari bulu tangkis, permainannya membutuhkan ketepatan pukulan, strategi, dan kemampuan bergerak untuk menjangkau bola.
0: Terus sekarang ada juga padel yang makin menarik perhatian. Mungkin teman Perdua pernah melihat lapangannya di media sosial bukan?
1: Iya, padel ini sekilas mirip tenis, tetapi biasanya dimainkan secara berpasangan loh di lapangan yang dikelilingi dinding, kaca, atau pagar.
0: Wah, teman Perdua udah pernah lihat nggak di sosial media lapangannya?
1: Bolanya juga bisa mantul dari dinding dan tetap dimainkan sesuai aturan loh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Berarti bukan cuma mengandalkan kemampuan mukul bola ya, tapi juga strategi dan kerjasama dengan pasangan yang diajak ya.
1: Betul banget. Jadi ketiganya punya keunikan masing-masing, Jung Is. Bulu tangkis mengandalkan kecepatan dan refleks. Tenis menggabungkan kekuatan dan ketepatan. Sedangkan padel juga menuntut komunikasi dan kerjasama sama timnya.
0: Nah kalau disuruh memilih, teman Perdua lebih tertarik main bulu tangkis yang sudah populer atau mencoba tenis atau ikut tren padel nih teman Perdua?
1: Apapun pilihannya ya, jangan lupa pemanasan sebelum bermain dan sesuaikan aktivitas dengan kemampuan tubuh kalian ya.
0: Iya, dari teman Perdua pilih yang mana nih?

RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Nggak cuma itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: makan raket. Sekarang kita beralih ke Pilates. Nah, teman Pro2 di sini pasti ada yang pernah melihat aktivitas ini berseliweran di media sosial kan?
1: Iya, apalagi sekarang banyak orang mulai tertarik mencoba Pilates enggak sih? Gerakannya mungkin terlihat pelan dan sederhana, tapi sebenarnya membutuhkan konsentrasi dan kontrol tubuh yang baik.
0: Benar sekali, Pilates merupakan latihan yang berfokus pada kekuatan otot inti, postur tubuh, keseimbangan, fleksibilitas, dan pengaturan pernafasan.
1: Nah, menariknya Pilates bisa dilakukan menggunakan matras atau peralatan khusus loh. Jadi orang yang baru mulai berolahraga juga bisa mencoba gerakan dasar dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing.
0: Tapi, apakah Pilates ini cuma cocok buat orang yang ingin memperbaiki postur tubuh?
1: Enggak juga sih. Pilates bisa menjadi salah satu pilihan latihan untuk meningkatkan kekuatan dan kontrol tubuh. Namun, tentu manfaatnya bergantung pada latihan, teknik, dan konsistensi masing-masing orang.
0: Oh, berarti kita tuh nggak harus mengikuti olahraga yang sedang tren aja ya, Dek?
1: Enggak.
0: Yang penting pilih aktivitas yang kita sukai supaya lebih mudah menjadikan kebiasaan gitu ya, Dek?
1: Iya, benar banget. Mau bulu tangkis, tenis, padel, ataupun pilates, semuanya bisa menjadi pilihan untuk membuat kita lebih aktif. Yang terpenting, lakukan dengan teknik yang benar dan jangan memaksakan diri.
0: Oke, buat teman Pro2, kira-kira kalian pilih yang mana nih untuk olahraga keseharian kalian? Apakah pilates, tenis, bulu tangkis, atau juga
1: padel?
0: Basket boleh juga. Oke, untuk di segmen berikutnya kalian jangan lupa pantengin terus di 95,3 FM Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling, serta downwelling.

0: Wah, gak kerasa ya, ternyata topik olahraga kita udah habis nih, Dek. Selanjutnya kita bakal bahas apa sih untuk teman Pro 2?
1: Kita mau bahas tentang dunia entertain, makanya stay tune di 95,3 FM Pro 2 dan Pasar,
0: teman terbaik kamu.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lu kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tahu.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Wow.

0: Buat teman Pro2, jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Dan kalau kalian mau request lagu nih, kalian bisa hubungi di nomor WhatsApp Pro2 dan Pasar di 089-6220-953. Oke Dex, setelah kita ngomongin tentang olahraga nih, sekarang kita bakalan beralih ke topik selanjutnya dari dunia entertainment. Buat kalian yang suka mengikuti kabar artis, musik terbaru sampai film yang lagi tayang di bioskop, jangan kemana-mana karena kita bakalan punya informasi yang menarik hari ini.
0: Betul banget, dunia entertainment memang gak pernah kehabisan cerita ya. Selalu ada kejutan baru, kejutan dari musisi favorit sampai film yang bikin kita penasaran.
1: Wah, kali ini kita bakal bahas 3 kabar menarik ya, Dek. Mulai dari album terbaru Lyodra, kabar terbaru NCT Wish, sampai film yang baru tayang di bioskop Indonesia. Jadi stay tune, karena setelah ini kita bakal bahas tentang seputaran dunia entertainment yang wajib kalian tahu tetap di 99,3 FM Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Prasiaga bencana adalah hal sederhana yang bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Di dalam tas siaga bencana, kamu bisa menyiapkan air minum untuk 3 hingga 10 hari, makanan untuk 3 hingga 10 hari, obat P3K serta obat-obatan pribadi, lampu senter, radio dengan ekstra baterai, uang dan dokumen penting, baju, jaket, sepatu, peralatan serbaguna seperti peluit, sarung tangan, pisau dan masker, serta menyiapkan pembersih higienis. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu siaga, selalu waspada.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, Ca. Ya. Ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: Teman berdua, sekarang kita mulai membahas ya tentang informasi industri musik Indonesia. Ada penyanyi berbakat, Leodra Ginting, yang baru saja merilis album studio ketiganya yang berjudul Terkunci di Kamu pada 9 Oktober 2026.
1: Wah, dari judulnya aja udah bikin penasaran ya. Apalagi buat teman Perdua yang suka lagu-lagu dengan lirik menyentuh dan cerita tentang cinta nih.
0: Betul banget. Album ini berisi 10 lagu dan punya konsep yang menarik karena dibagi menjadi dua bagian cerita loh. Bagian awal menggambarkan perasaan terluka, kecewa, dan hubungan yang gak berjalan sesuai harapan.
1: Dan sedangkan di bagian berikutnya, suasananya berubah menjadi lebih hangat. Ceritanya tentang proses berdamai dengan masa lalu, memulihkan diri, sampai akhirnya berani membuka hati lagi nih teman Produa.
0: Nah, aku suka banget konsep album yang punya alur cerita seperti ini. Jadi pendengar bukan cuma menikmati lagu satu persatu, tapi juga bisa merasakan perjalanan emosi dari awal sampai akhir.
1: Setuju banget. Apalagi terkadang kita mendengarkan lagu bukan hanya karena musik enak ya, tapi juga karena liriknya terasa relate dengan pengalaman kita sendiri ya teman Perdua.
0: Ih, benar banget. Coba jujur dong Is, kalau kamu lagi galau, kamu tipe yang sengaja mendengarkan lagu sedih supaya bisa meluapkan perasaan, atau justru memilih lagu yang bikin semangat?
1: Tergantung situasi sih. Karena lagu galau tuh justru bikin lebih lega, tapi kalau kelamaan bisa-bisa malah makin kepikiran ya kan?
0: Nah itu dia. Jadi buat teman Perdua yang penasaran dengan karya lagu Leodra, kalian bisa mendengarkan album Terkunci di Kamu melalui platform musik digital.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Oke teman produs, sekarang kita bakal beralih ke dunia K-pop. Buat penggemar K-pop, khususnya NCTzen, ada kabar menarik nih dari NCT Wish.
1: Yap, pada 12 Oktober 2026 kemarin, NCT Wish merilis mini album keempat mereka yang berjudul I Spy. Album ini berisi 6 lagu, termasuk lagu utama dengan judul yang sama.
0: Selain I Spy, ada juga lagu berjudul We On This Street, Upgrade, Super Major, Hubble Time, dan Like a Dream. Lagu utamanya mengusung genre dance pop dengan cerita tentang perasaan ketika seseorang mulai jatuh cinta nih teman perdua.
1: Wah, cocok nih buat teman perdua yang suka lagu dengan beat yang energik. Tapi tunggu dulu, ada kabar lain yang gak kalah menarik loh.
0: Betul, NCT Wish juga mengumumkan tur konser kedua mereka bertajuk Into the Wish, Face Our Wish. Dan Jakarta masuk dalam daftar kota tujuan mereka.
1: Konser di Jakarta dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2027 di ICE BSD Hall 5. Jadi buat para penggemar yang sudah menantikan kesempatan bertemu langsung dengan Sion, Riku, Yusi, Jahi, Rion, dan Sakuya, boleh mulai bersiap dari sekarang ya.
0: Tapi jangan lupa ya, tetap pantau pengumuman resmi untuk informasi tiket, harga, dan detail acaranya.
1: Nah, sekarang aku mau tanya nih, kalau kamu punya kesempatan menonton konser idola favorit, kamu lebih memilih berdiri dekat panggung supaya bisa melihat mereka lebih dekat atau duduk nyaman sambil menikmati keseluruhan pertunjukannya?
0: Kalau aku sih ada, yang penting bisa menikmati konsernya sih ya. Tapi kalau bisa melihat idola favorit kita dari dekat, pastinya jadi pengalaman yang gak terlupakan dong ya.
1: Setuju banget, semoga para penggemar yang menantikan konser ini bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan idola mereka ya.

selanjutnya. RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Gak cuman itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Teman Pro 2, setelah membahas musik Indonesia dan K-pop, sekarang kita masuk ke dunia perfilman. Buat kalian yang sedang mencari tontonan baru di bioskop, ada film berjudul Wellfall yang mulai tayang di Indonesia pada 14 Oktober 2026.
1: Waduh, dari judulnya aja mungkin ada yang langsung membayangkan paus raksasa ya, Dek. Dan ternyata film ini memang punya premis yang cukup menegangkan nih.
0: Benar, film ini yang disutradarai Brian Duffield ini dibintangi Austin Abrams dan Josh Brolin. Ceritanya mengikuti seorang penyelam bernama Jay Gardiner yang berusaha mencari jasad ayahnya di laut.
1: Namun pencariannya berubah menjadi perjuangan hidup dan mati ketika Jay tertelan oleh seekor paus raksasa. Bayangkan deh, dia terjebak dalam tubuh paus dan hanya memiliki sisa oksigen yang cukup untuk sekitar 1 jam loh teman Pro 2.
0: Waduh, 1 jam kalau sudah berada di dalam situasi seperti itu pasti panik banget gak sih? Apalagi harus mencari cara untuk bertahan hidup di tengah laut.
1: Iya, dan menariknya film ini tuh bukan cuma mengandalkan ketegangan dan perjuangan bertahan hidup nih. Ceritanya juga mengangkat hubungan Jay dengan ayahnya yang masa hidup tidak selalu berjalan dengan baik nih teman Pro 2.
0: Jadi ada unsur emosional juga di balik situasi yang menegangkan itu. Menurutku film dengan cerita seperti ini bisa membuat penonton ikut penasaran sekaligus memikirkan hubungan antara orang tua dan anak ya.
1: Betul
0: sih.
1: Betul banget. Buat teman Pro 2 yang suka film bertema survival, pertualangan di laut dan cerita yang penuh ketegangan, Wellfall bisa masuk daftar tontonan kalian.
0: Tapi seperti biasa, jangan lupa cek jadwal tayang dan klasifikasi usia film sebelum membeli tiket ya.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana kebakaran di kawasan perumahan bisa terjadi kapan saja. Peristiwa tersebut dapat diminimalisir dengan secara rutin memeriksa alat-alat yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Namun saat bencana kebakaran terjadi, selamatkan diri kamu dengan tetap tenang, kemudian matikan peralatan listrik dan amankan dokumen penting sebelum bergerak ke tempat aman. Setelah itu, merangkak untuk menghindari asap yang menuju ke atas, serta lindungi hidung kamu dengan tisu atau baju agar tidak menghirup banyak asap. Setelah berada di tempat aman, segeralah meminta tolong orang di sekitar untuk mendapatkan bantuan pemadaman api. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada. Broadway FM,

0: Jungis
1: dan Desri.
0: Aman banget sih kak. Yes. Seru banget dong kak.
2: Balik dong. Jungis
1: gas, besok balik lagi kita.
0: Iya, yeah, besok lagi dong.
1: Ya. Oh,
0: tapi tetap seru kok, tetap ada kita nih.
1: Iya, benar, benar.
0: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Yeah. Aku Jungis
1: dan aku Desri.
0: Bye-bye.

Dari kawasan Metropolis Hamburg 7 Pola Denpasar. Hai teman Pro 2, selamat sore. Sore-sore ini Aymir akan menemani tamu ya di 95,3 FM pastinya. Untuk penghujungnya teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar version midday chill until afternoon tea edisi hari ini di pukul 8 malam. Banyak hal menarik yang bakal aku obrolin teman Pro 2, informasi-informasi yang akan aku bahas. So buat kamu stay tune aja di sini ya, karena ditemenin singlenya Taylor Swift dulu sebagai pembuka The Fate of Opelia.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih kau masih konserin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya kita lihat situasi Bali saat ini ya cukup mengkhawatirkan ya. Karena ini kaitannya dengan hal yang benar-benar pokok dalam kehidupan kita. Cuman kondisi Bali saat ini ternyata bisa juga digambarkan lewat 5 istilah ekonomi utama yang mencerminkan pertumbuhan tinggi namun dipenuhi tantangan struktural yang cukup nyata, teman Pro 2. Kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Bali yang sebelumnya melaju kuat di angka 5,78. Para ekonom menyoroti kalau memang roda ekonomi Bali ini didominasi oleh konsumsi domestik dan tingginya belanja wisatawan, bukan oleh penguatan kapasitas produksi atau investasi jangka panjang. Nah, pertumbuhan tipe ini sebenarnya rentan goyah, teman Pro 2. Kalau daya beli masyarakat atau arus pariwisata sedang melandai atau ada kejadian tidak terduga seperti kelangkaan BBM di Bali saat ini.

Segala sesuatu yang berlebihan gak baik. Itu real sih teman Pro 2 ya, termasuk di dalam dunia ekonomi. Banyak duit kan enak Mira, tapi ini konteksnya bukan banyak duit aja ya, karena kita bicara ekonomi yang lebih luas. Iya, di afternoon tea edisi hari ini midday chillnya udah ditutup aja sama Ritya gitu teman Pro 2, karena sekarang di afternoon tea kita bakal membedah kembali soal ekonomi. Nah, kenapa segala sesuatu hal yang berlebihan itu nggak baik? Salah satunya adalah karena ketergantungan akut pada pariwisata. Tourism dependency. Nah, ini tuh istilah klasik ya sebenarnya teman Pro 2. Tapi kayak lekat banget sama Bali. Karena perekonomian Bali ini kan sensitif banget sama dinamika sektor penyedia akomodasi, makanan, dan juga minuman. Waktu ada gelaran besar kayak Maybank Marathon, itu bisa dongkrak perputaran uang sampai 229,9 miliar rupiah. Dan ekonomi itu langsung meroket teman Pro 2, tajam banget, yang nunjukin kalau betapa dominannya pariwisata dibandingkan manufaktur atau pertanian. Jadi gak salah ya teman Pro 2 ya, bagaimana kita bergantung besar pada pariwisata, tapi di sisi itu juga akan memberikan tantangan besar untuk Bali khususnya.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es. Teman terbaik.

sekali, but I'm sorry. Ya gimana ya, little bit disappointed pastinya teman pro 2 ya dengan situasi yang terjadi saat ini. Nah kalau dilihat dari ekonomi teman pro 2, ini juga disebut dengan supply chain distortion dan juga bottlenecks, yang mana kita lagi berhadapan dengan masalah bottleneck distribusi. Contoh paling nyatanya teman pro 2 yang paling dekat sama kita adalah fenomena antrian panjang di SPBU karena keterbatasan pasokan dan kendala pengangkutan BBM subsidi. Dan bahkan yang gak subsidi juga sulit teman pro 2 ya. Jadi ini juga termasuk dalam tekanan logistik karena berisiko micu biaya ekonomi yang tinggi atau high cost economy. Dan juga sebenarnya teman pro 2 kalau dilihat lebih lanjut gitu ya, ngasih tekanan juga ke kondisi inflasi jangka pendek. Ada yang udah kerasa nggak inflasinya?

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Ekonomi. Semua akan bergantung satu sama lain, teman Pro 2. Seperti halnya kejadian saat ini, ada yang menyebutkan efek domino, ya, karena mungkin hanya tentang BBM begitu ya yang jadi main problemnya, tapi akan berimbas ke semuanya. Tapi gak ada kata terlambat sebenarnya, teman Pro 2, masih diusahakan semuanya. Cuman ya kita juga harus gak hanya melihat situasi terkini yang langsung viral secara tiba-tiba saja, tapi semua hal yang ada termasuk over tourism, teman Pro 2, yang mana kembali jutaan wisatawan pasca pandemi ini bawa eksternalitas negatif, teman Pro 2. Nah, ini tuh kayak kemacetan, terutama yang di kawasan Bali Selatan, teman Pro 2, ya, Canggu, Seminyak, Uluwatu, Kuta, dan juga krisis pengelolaan sampah. Kalau dilihat ekonominya, kemacetan kronis ini ditambah sekarang situasi yang seminggu ini telah terjadi, teman Pro 2, tapi benar-benar 3 hari ini sangat-sangat kerasa, memang menimbulkan dead weight loss atau kerugian ekonomi yang hilang sia-sia. Karena apa? Karena waktu produktif yang seharusnya bisa dijalankan untuk bekerja, untuk beristirahat, itu benar-benar jadi hilang, teman Pro 2. Terutama untuk para pekerja juga, rasanya waktu habis di jalan antara menghadapi kemacetan dan juga mengantri BBM. Jadi itulah dia, teman Pro 2, kalau kita lihat situasi ekonomi saat ini. Tapi lagi-lagi apa yang aku singgung tadi, tidak ada yang terlambat, ya. Semoga saja harapan kita, semoga dengan apa yang sekarang sedang diusahakan oleh pemerintah, dan salah satunya adalah 2 liter, teman Pro 2, untuk satu kendaraan untuk mempercepat distribusi, ini benar-benar bisa dilakukan secara merata, karena kita nggak pengen situasi ini terus berlarut, teman Pro 2, sehingga produktivitas masyarakat bisa kembali pulih seperti biasa, normal, dan tentunya produktif maksimal.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yakni Kamar yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

0: 10. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Bali dipicu keterlambatan kapal pengangkut dan kendala distribusi BBM. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan masalah tersebut teratasi paling lambat hari ini setelah kapal pengangkut BBM tiba dan distribusi dikebut selama 24 jam. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman juga menegaskan antrean bukan disebabkan stok BBM yang menipis. Ketahanan stok BBM nasional disebut masih berada pada level 18 sampai dengan 20 hari. Laude menjelaskan cuaca turut menghambat distribusi. Sungai yang mengering membuat pengiriman yang biasa menggunakan angkutan sungai harus dialihkan ke truk dengan kapasitas lebih kecil. Sementara itu gelombang tinggi dapat menghambat kapal bersandar sehingga proses bongkar muat dapat tertunda. Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang melanda sejumlah wilayah di Bali hingga memicu antrian kendaraan sepanjang 1 km mendapat perhatian serius dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mendesak pemerintah dan PT Pertamina Persero segera melakukan langkah darurat dengan menambahkan pasokan BBM sekaligus memastikan distribusi berjalan efektif hingga ke tingkat SPBU. Menurut Puan, kesulitan masyarakat mendapatkan BBM tidak boleh dibiarkan berlangsung lama karena menyangkut kebutuhan dasar warga serta aktivitas ekonomi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Bali. Krisis pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir telah memicu antrean panjang di berbagai daerah, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng hingga Bangli. Berdasarkan penjelasan Pertamina, kelangkaan BBM dipicu salah satunya oleh kendala dalam proses bongkar muat kapal tanker yang menghambat pasokan ke wilayah Bali. Meski Pertamina telah menyatakan akan menambah suplai BBM, Puan mengingatkan bahwa tambahan stok semata tidak akan menyelesaikan persoalan jika distribusi di lapangan tidak berjalan lancar. Demikianlah info Pro 2 edisi sore hari ini 15 Oktober 2026. Dan selama beberapa waktu ke depan, teman Pro 2, Ayumira akan update informasi terkini di sekitar kita. Dan di pukul 7 malam, Ini Indonesia akan temani kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Panas, kok makin panas, kok panas banget. Iya, keluhan tentang cuaca banyak banget aku dengarkan ya, termasuk dari aku untuk aku. Apalagi buat teman Pro 2 yang ngantri, kerasa banget gak sih? Pagi tadi, kemarin siang, ini panasnya benar-benar membara. Dan ternyata BMKG juga sudah mempublikasi teman Pro 2 bahwa seluruh wilayah Indonesia itu berpotensi ngalamin peningkatan frekuensi hari panas, tetapi waktu terjadinya yang berbeda-beda setiap daerah sesuai dengan kondisi setempat. Dan perbedaan ini juga kaitannya sama pergerakan matahari nih, yang buat periode suhu maksimum itu gak kayak barengan gitu ya di seluruh Indonesia. Dan koordinator bidang analisis variabilitas iklim BMKG, Supari, menjelaskan kalau Jawa itu ngalamin suhu panas ekstrim di Oktober, tapi wilayah lain juga punya potensi kondisi serupa meski puncak suhu maksimumnya terjadi pada bulan berbeda sepanjang tahun. Tapi kalau emang udah ini se-Indonesia, teman Pro 2, seberbeda-beda waktunya kita tetap merasakan panasnya ya. Di sisi lain pun ketika dirasa-rasa teman Pro 2, Bali memang jadi pulau yang begitu panas, apalagi sambil ngantri BBM. Udah rasanya lama, panasnya kayak berkali-kali lipat ya.

Teman Pro 2 dimanapun kau berada, dikutip dari rri.co.id, kita akan beralih ke informasi yang kaitannya dengan kepolisian. Setelah beberapa waktu lalu, teman Pro 2, Kapolri kita yang baru begitu ya hadir, kali ini Kapolda Bali juga teman Pro 2, yaitu telah menggelar kegiatan laporan kesatuan serta penandatanganan dan penyerahan memori serah terima jabatan atau sertijab Kapolda Bali di markas Polda Bali di Rabu kemarin, yang mana kegiatan ini jadi bagian dari rangkaian pergantian kepemimpinan dari Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya SH SIK MSI kepada Irjen Polisi Dr. Pasma Royce SIK MH. Dan kegiatan ini dipimpin oleh Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya yang diterima langsung oleh Irjen Polisi Pasma Royce. Dan Kapolda Bali yang baru ini teman Pro 2 di acara yang diselenggarakan turut dihadiri pejabat utama Polda Bali, Kapolres dan Kapolresta di wilayah hukum Polda Bali. Melalui penyerahan memori serah terima jabatan ini, berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan pengelolaan organisasi disampaikan kepada pejabat Kapolda Bali yang baru, yang mana langkah ini diharapkan juga mendukung kesinambungan program kerja serta pelaksanaan tugas kepolisian. Informasinya sekali lagi, mirip kutip dari RRI.co.id.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selain kamu bisa dengarkan kami melalui 95,3 FM, kamu juga bisa dengarkan lewat streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Semangat di hari Kamis ini teman Pro 2, buat kamu yang work from home, buat kamu yang still work from office, dan buat kamu yang melakukan kegiatan apapun hari ini termasuk mengantri BBM, semangatlah teman Pro 2, semoga segera berlalu ya cobaan untuk kita ini. Dan pastinya untuk membangkitkan semangat teman Pro 2 akan ada Nona deh ya, aku puterin spesial singlenya buat kamu teman Pro 2 dengan judulnya Star. Happy listening.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Kampus-kampus Teman Pro 2 memang mengalihkan perkuliahan ke sistem daring pada akhirnya. Tapi ini secara nggak langsung Teman Pro 2 memperlihatkan kita bagaimana momen-momen beberapa tahun yang lalu ya, ketika COVID-19, aduh sedih banget Teman Pro 2. Tapi ini harus dihadapi kembali, mengingat juga ya gimana enggak Teman Pro 2, sekalipun alat transportasimu misalnya ada bensin pun, kamu harus menghadapi kemacetan yang mana ini akan menghabiskan waktu dalam perjalanan Teman Pro 2. Dan aktivitas akademik ini memang berjalan dari 14 hingga 16 Oktober, dialihkan sistem daring, sementara aktivitas administrasi kampus itu menerapkan skema bekerja dari rumah atau work from home. Ini adalah tindak lanjut dari Surat Rektor Universitas Udayana Teman Pro 2 yang diterbitkan 13 Oktober 2026. Kebijakan ini juga bertujuan membatasi kebutuhan perjalanan mahasiswa dan pegawai, sekaligus menjaga kelancaran penyelenggaraan pendidikan di tengah kendala pasokan BBM. Dan Teman Pro 2, pimpinan dari masing-masing fakultas juga diberikan kewenangan untuk mengatur mekanisme pembelajaran sesuai kondisi dan karakteristik program studi, termasuk di dalamnya adalah penyesuaian jadwal kuliah, pemilihan sarana pembelajaran digital, serta pengaturan kegiatan praktikum yang memerlukan fasilitas khusus di lingkungan kampus. Tapi tentunya kita berharap ya, meskipun kebijakan ini diberlakukan, semoga para mahasiswa maupun dosen dapat menjalankan belajar mengajar begitu secara maksimal Teman Pro 2, dan tentunya berharap agar layanan akademik maupun kegiatan mahasiswa tidak terhambat. Jadi ya kuncinya tidak lain tidak bukan, kali ini Teman Pro 2 adalah di kita semua juga. Situasi mungkin tidak akan terlalu berubah begitu, tapi kitalah yang bisa membantu untuk mengubahnya. So buat kamu yang ada plan untuk jalan-jalan atau ya menggunakan bahan bakar kamu untuk hal yang kurang bijak, untuk saat ini kayaknya patut dipertimbangkan lah Teman Pro 2 ya. Karena apa? Pada akhirnya juga kamu yang harus mengantri dengan waktu yang panjang di tengah situasi seperti ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita beralih ya, setelah ini akan melihat bagaimana gaya hidup teman Pro 2. Karena kalau kita hanya memikirkan beban hidup, rasanya hidup kita bakal berat banget ya. Ya I know, hidup ini gak semudah itu teman Pro 2. Tapi kita harus bisa melihat sesuatu dari dua sisi kan. Di tengah banyaknya tantangan teman Pro 2, ketika kita mampu menghadapinya, bukankah kita ini hebat teman Pro 2? Jadi dari situ aja ya penyemangatnya dulu ya, hal yang paling kecil teman Pro 2. Tapi kini kita akan membahas tentang bagaimana sih kehidupan ini teman Pro 2, yang gak hanya kita lihat yang di luar, kita komentari atau bahkan kita lalui begitu, tapi juga segala sesuatunya datang dari dalam. Ini dari rri.co.id teman Pro 2, yang mana lewat program obrolan Galang Kangin di Pro 4 itu sempat ngangkat tema Batur Taskara bersama dengan Najik Tiba dan juga Pli Kejur teman Pro 2. Cuman perbincangan ini juga ngajak pendengar ternyata buat memahamin pesan moral di kehidupan sehari-hari, termasuk pentingnya nyadarin kesalahan dan juga memperbaiki perilaku. Ini kalau diingatinya teman Pro 2 gak cuma untuk kita sebagai masyarakat ya, tapi siapapun terutama yang punya kebijakan. Karena dalam hal ini tentu yang sedang banyak diperbincangkan gitu teman Pro 2 adalah kaitannya dengan kebijakan-kebijakan maupun keputusan-keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang teman Pro 2. Dan kembali lagi ke obrolan yang hadir di Galang Kangin, sebenarnya diceritain juga tentang kerajaan Patali yang makmur dan juga damai, tapi ketentramannya terusik oleh kejahatan seorang pencuri terkenal bernama Batur Taskara. Diburu atas perintah raja karena memang melakukan berbagai kejahatan, pada akhirnya dia melarikan diri ke hutan dan bertemu dengan pendeta suci Empu Bajrasatwa di sebuah pesraman. Iya teman Pro 2, sampai di sini ada yang bisa tebak kenapa? Karena ternyata menjadi titik balik loh dari kehidupan Batur Taskara yang kemudian bertobat, mempelajari ajaran spiritual dan berusaha menjalani kehidupan yang benar. Tapi di perjalanan menuju perubahan, ya gak ada yang mudah teman Pro 2. Entah dari godaan masa lalu, terus perbuatan menguji keteguhan diri, sampai kisahnya yang menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga janji dan memahami hukum karma pale, bahwa setiap perbuatan itu memiliki konsekuensinya. Semoga ini menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa siapapun kita teman Pro 2, kita juga adalah manusia dan kita juga percaya karma pala.

0: Tahu kah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Kesehatan dan juga keamanan tetaplah nomor satu. Kak Jeko rupa-rupanya gak jadi ngantri tadi teman Pro 2. Kemarin ya. Jadi udah bilang dari jam berapa gitu ngantri. Setelah udah beberapa jam berlalu ternyata pulang karena gak sanggup. Ya itu adalah keputusan yang tepat teman Pro 2. Mengingat apa? Mengingat kondisi kesehatan ini akan sangat-sangat berpengaruh. Dan melalui berbagai informasi sebenarnya teman Pro 2 diingatkan untuk tidak memaksakan diri nih. Apalagi waktu kondisi tubuh udah ngerasa menurun. Cobalah untuk mencari pertolongan kalau memang ada keluhan kesehatan ketika kamu antri BBM teman Pro 2. Ini kan insiden-insiden kesehatan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir teman Pro 2, terutama 2 hari terakhir ini. Ada yang memang pingsan, ada yang sesak nafas, ada yang sampai kehilangan kesadaran hampir 4 jam, salah satunya di SPBU Kepuh di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana teman Pro 2. Dan ternyata setelah diketahui bahwa korban ini punya riwayat epilepsi, akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Balimed Negara dan harus menjalani rawat inap. Dan sehari sebelumnya juga warga ada yang ditemukan pingsan mengantri BBM di SPBU Jalan Raya Bypass Sidebagus Mantra, Desa Pering, Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Yang mana ini dialami karena sekitar pukul 7.43 WITA teman Pro 2 ini sudah mengantri BBM sejak pukul 4 pagi. Setelah nunggu berjam-jam giliran pengisian, nah kondisi kesehatannya mendadak menurun dan mengalami kejang dan sempat tidak sadarkan diri. Ini sedih sih teman Pro 2, tapi lagi-lagi pastikan kesehatan dan juga keamanan kamu yang utama. Kita memang harus mengikuti beragam hal ya, untuk mengikuti aktivitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi pastikan kamu selalu punya nomor darurat, nomor atasan kamu teman Pro 2, karena sekali lagi tentu kesehatan adalah yang utama. Jadi lebih baik teman Pro 2, kamu mohon permakluman untuk tidak bekerja atau bekerja dari rumah jika memungkinkan. Karena ya daripada kamu memaksakan untuk antri teman Pro 2, nanti kamu malah sakit, malah ngedrop. Dan ya yang menanggung akibatnya adalah diri kita sendiri yang sudah sakit gak dapat bensin pula.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak, kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Buat teman Pro 2 yang lagi santai-santai dan juga pengen request di sore hari ini, yuk gabungan yuk sama seluruh sosial media kami di Facebook, X, dan juga Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Dan pastikan juga teman Pro 2 kamu udah save WhatsApp terbaru kami ya, karena there's something problem about our number teman Pro 2. So that's why you have to check first our new account teman Pro 2 WhatsApp, akun kita yang wajib buat kamu save. Dan kalau mau request-request boleh aja langsung ke sana ya. Buat yang penasaran kemana kamu bisa requestnya teman Pro 2, nomornya mirip-mirip sih ya sama sebelumnya, yaitu kamu bisa ke nomor telepon 089 6220 953. Once again ya, 089 6220 953. Jadi kamu request, mau gabungan, mau salam-salam, bisa banget teman Pro 2. Dan aku akan temani kamu sampai di pukul 8 malam.

perlu banget udah hiburan teman perdua, iya, di momen-momen kayak gini. Dan sebenarnya buat kamu-kamu yang pengen mengenali diri ketika dewasa, coba deh lakukan hobi masa kecil kamu. Karena sekarang kita diharapkan melakukan kegiatan di rumah gitu teman perdua, untuk meminimalisir kita berpergian mengingat keterbatasan, atau sekarang sedang mengupayakan suplai BBM di berbagai Pertamina yang ada. Yuk di rumah aja teman perdua, kembali ke hobi masa kecil. Karena kadang kalau kita ingat kesibukan kerjaan, terus tanggung jawab sehari-hari, kamu sebagai siswa, kamu sebagai mahasiswa, atau kamu sebagai istri, suami, tulang punggung keluarga, memang perlahan meninggalkan kegiatan yang dulu kita suka ya teman perdua ya. Padahal coba balik lagi ke hobi masa kecil, ini jadi cara sederhana loh buat ngenalin diri sendiri kembali dan memahamin perubahan yang terjadi dan menemukan kembali hal-hal yang bikin kamu bahagia. Penulis dari Rainsford Staff dan juga dari Laman Times juga nyebutin kalau memang ketika kamu kembali mencoba menari balet setelah lebih dari satu dekade meninggalkan kelas tari, walaupun gerakan tubuhnya sebenarnya gak selincah dulu, tapi kamu masih mengingat sejumlah gerakan yang dasarnya, terus musiknya mengiringi latihan masa kecil kamu. Nah, pengalaman inilah teman perdua yang akhirnya buat kamu sadar kalau hobi masa kecil gak bisa dikesampingkan. Aktivitas yang pernah jadi bagian penting atau paling happy dalam kehidupan kita yang dulu itu bakal bantu ngubungin pengalaman masa lalu kita ke kehidupan saat ini in a good way. Dan profesor psikologi dari Northwestern University, P. McAdams juga menjelaskan kalau manusia itu punya identitas naratif ternyata, yaitu cara kita buat memahamin, ngebentuk kisah tentang diri kita lewat pengalaman hidup yang pernah terjadi.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.
0: Teman terbaik.

Pengen refreshing tapi di rumah aja. Beberapa memilih berkebun, teman Pro 2. Apalagi kalau berkebunnya adalah tanaman-tanaman bunga yang cantik gitu ya. Ayo, di antara banyaknya tanaman bunga, tanaman apa yang paling kamu suka? Ada yang suka anggrek bulan gak sih? Kayaknya kalau anggrek bulan ketika menjadi kado gitu ya, atau bahkan kita beli sendiri demi kepuasan mata kita, gak pernah salah, teman Pro 2. Dan di antara ribuan spesies flora yang tersebar di Nusantara, memang si anggrek bulan ini ternyata punya takhta sebagai salah satu tanaman hias paling dicintai. Dan juga dinobatin loh sebagai Puspa Pesona Indonesia lewat keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993. Jadi bukan hanya penghias ruangan, teman Pro 2, tapi juga jadi simbol keanggunan juga keindahan abadi. Dan anggrek bulan itu jadi jenis bunga anggrek asli Indonesia. Masuk di keluarga family Orchidaceae atau yang lebih dikenal sebagai keluarga anggrek ya. Layak sih, teman Pro 2, untuk dikoleksi jadi hiasan rumah kamu. Apalagi perlu sesuatu yang nge-refresh di sekitaran kamu. Mungkin kita sulit untuk berpergian, sekarang di rumah aja, tapi perginya beli anggrek, teman Pro 2 ya. Pulang-pulang kamu rawat, kamu jaga, dan kamu nikmati keindahannya.

RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Nggak cuma itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Kalau ke ATM teman pro 2 ngapain kamu? Narik uang. Tapi kali ini Pegadaian yang menghadirkan ATM. Apakah ini artinya kita bisa narik emas juga di ATM? Anjungan Tunai Mandiri atau ATM Emas ini katanya mempermudah nasabah mencetak tabungan emas jadi emas fisik di Kanwil Pegadaian 7 dan Pasar Jalan Raya Puputan Rendon. Fasilitas ini teman Pro 2 emang memanfaatkan cara konvensional tanpa harus melewati cara konvensional di kantor pegadaian, maksudnya teman Pro 2 ya. Jadi skip yang konvensional-konvensional itu untuk menjadi lebih digital ya. Pemimpin wilayah PT Pegadaian Kanwil 7 Denpasar juga bilang ATM emas ini jadi bagian dari pengembangan layanan pegadaian sebagai bank emas atau bullion bank. Dan fasilitas ini juga diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan emas fisik di balik produk tabungan emas. Jadi yang selama ini buat kamu khawatir teman Pro 2, aduh aku nabung emas digital, kira-kira bisa gak ditarik? Nah karena udah ada ATM emas, inilah yang bisa kamu manfaatkan. Jadi besok-besok kalau pergi ke ATM yang ditarik gak cuma duit, tapi juga emasnya. Catatannya teman Pro 2, yang penting saldo kamu ada ya. Jangan maksud hati datang ke situ untuk menarik emas, tapi kamunya gak pernah menabung emas. Itu beda kasus ya teman Pro 2. Jadi menarik banget ya teman Pro 2 ya, zaman sekarang segala sesuatu semakin update, semakin berkembang. Tapi di balik perkembangan ini tetaplah waspada teman Pro 2. Karena di luar sana banyak banget modus-modus investasi yang ternyata membuat kita semua terkecoh ya. Maksud kita untung malah jadi buntung. Jadi tetaplah berhati-hati. Karena waktunya Pro 2 FM dan Pasar juga sekarang sudah menunjukkan 53 menit lepas dari pukul 5 sore. Sesaat lagi teman Pro 2, tepat di pukul 6 kita akan hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandi untuk umat Hindu dimanapun kamu berada.

teki perapiaksu kirlang pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Terima kasih kau masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Tadi kamu udah ikuti teman Pro 2, momen kita hening sejenak untuk maturkan puji trisandi untuk umat Hindu dimanapun kamu berada. Tapi sesaat lagi teman Pro 2 akan kembali kita hening sejenak, karena tepat di pukul 18.17 kita akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Untuk itu teman Pro 2 dimanapun kamu berada, aku juga mau ingatkan ya di momen ini bahwa kamu dimanapun kamu berada, dimanapun aktivitas kamu sedang kamu lakukan teman Pro 2, kamu juga bisa mendengarkan kembali kami melalui streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. So jangan kemana-mana ya teman Pro 2 ya, aku akan kembali lagi tentunya nanti setelah kita akan bersama-sama hening sejenak teman Pro 2 untuk mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik.

Di balik banyaknya kabar penuh cobaan teman Pro 2, semoga di dalam kehidupan kamu masih banyak kabar baiknya. Dan di hari ini aku mau ngucapin congratulations to Ade Yasinta yang akhirnya menuntaskan pendidikannya. Jadi kemarin udah di Yudisium gitu ya. Surprise banget karena aku gak tahu nih awalnya. Ngapain dia berias ya? Ternyata sering Yudisium ya. Jadi congrats Ade. Dan selain itu kabar baik lain juga datang dari teman aku namanya Dian. Yang finally ya. Iya barengan sih ya hampir sama aku. Telah menempuh kehidupan baru, semoga langgeng, semoga penuh kebahagiaan dan penuh sukacita dalam perjalanannya. Dan aku yakin banget buat teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin, beberapa di antara kamu sedang menyambut kabar bahagia. Akhirnya mungkin beberapa waktu begitu mengenali pasangan kamu, akhirnya kamu memutuskan untuk bersama. Dan juga mungkin kabar baik lainnya teman Pro 2 adalah teman Pro 2 yang berhasil menuntaskan pendidikan, mencapai impian-impian, entah itu dalam pekerjaan, kemudian dalam karir, dalam sekolah dan lain sebagainya. Congratulations to your achievement teman Pro 2. Dan apapun itu, aku yakin banget itulah jalan terbaiknya. Beberapa di antara kamu ngerasa, aduh aku lo lambat Mira, aduh aku tuh lo ngos-ngosan banget menyelesaikan semua ini. But finally, you did it right. Jadi gak usah berkecil hati, karena apapun yang saat ini terjadi sudah sesuai rezekinya dan juga waktunya. Yang penting kamu adalah orang yang gak pernah menyerah teman Pro 2. Jadi jangan pernah disesali hasilnya, karena ini adalah yang terbaik. Sekalipun menurut kamu itu adalah hal yang mengecewakan kamu, yakinlah selalu akan ada pelangi setelah badai.

kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat. Teman terbaik.

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Barusan satu single udah kamu dengerin sekali lagi by Alexa. Ya sedikit lagi teman Pro 2 diusahakan, diperjuangkan. Aku sih berharap kamu-kamu dapat kebijakan ya dari kantor, tempat kerja, dan lain sebagainya. Tapi kalaupun enggak, ya semoga perjuangan kamu berbuah hasil, yaitu at the end of the day mendapatkan BBM itu. Tapi kalau misalnya enggak teman Pro 2, semoga kamu masih ada tenaga untuk bisa berjuang. Karena kamu harus sehat, kamu harus semangat demi kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu, ya kan? Dan teman Pro 2, pastinya aku akan masih hadir menemani kamu dengan informasi-informasi menarik di sekitar kita. Dan nanti di pukul 7, aku akan temani kamu dengan Ini Indonesia. So don't go anywhere, stay tune di sini aja di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada? Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitardja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam Bedahulu, dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pasti

0: Ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

Yang suka Marvel mana suaranya? Sebelum kita beralih ke informasi budaya teman Pro 2, Marvel mau lewat ya. Karena lewat Vision Quest-nya, dia itu menghadirkan serial superhero yang melanjutkan kisah Vision setelah WandaVision. Serialnya juga ngeksplorasi terkait dengan pencarian jati diri Vision dan sekaligus ngubungin ke kecerdasan buatan dalam sistemnya. Dilansir dari Disney Plus, teman Pro 2, Vision Quest ini nutup trilogi yang dimulai dari WandaVision 2021, dilanjutkan Agatha All Along di 2024. Dan kegiatan serial ini juga ngadirin kisah yang saling berkaitan dengan Marvel Cinematic Universe. Jadi ini bikin kita ingat ya teman Pro 2 ya, kalau misalnya kamu mau nonton gitu ya, tonton aja serial sebelumnya dulu, kalau udah tuntas baru bersama-sama menonton ini. Dan pemeran Vision, Paul Bettany, juga meranin karakter Android setelah tampil di berbagai film MCU. Vision juga diaktifkan kembali teman Pro 2, tapi masih berusaha memahamin identitas dan tujuan hidupnya setelah kehilangan ingatan. Kira-kira akan seperti apa ya filmnya? Nanti teman Pro 2 kita akan cari tahu bersama kalau udah rilis ya.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: 마스 그 뭐냐 그냥 kambing. 유래간 kambing 야.
0: 뭐 badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja enggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP enggak?

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita sampai di informasi budaya edisi hari ini. Kalau kemarin khusus tentang Rainan ya, tapi kali ini kita mau jalan-jalan aja lah teman Pro 2 tentang budaya Indonesia, tapi yang kaitannya dengan kuku teman Pro 2. Kalau zaman sekarang kaitannya dengan kuku, apa wajib nail gel sebelum acara ya? Tapi kali ini beda teman Pro 2. Ada yang berhubungan dengan kuku dan jari jemari ini bukan hanya sekedar suatu keindahan, tapi juga tradisi yang dipercaya memberikan hal-hal baik dalam hidup. Cuman sebelum itu, aku bakal puterin dulu Anggis Devaki ya teman Pro 2, untuk kau hargai, yang akan menemani kamu di 7 menit lepas dari pukul 7 malam hari ini.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana kebakaran di kawasan perumahan bisa terjadi kapan saja. Peristiwa tersebut dapat diminimalisir dengan secara rutin memeriksa alat-alat yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Namun, saat bencana kebakaran terjadi, selamatkan diri kamu dengan tetap tenang, kemudian matikan peralatan listrik, dan amankan dokumen penting sebelum bergerak ke tempat aman. Setelah itu, merangkak untuk menghindari asap yang menuju ke atas, serta lindungi hidung kamu dengan tisu atau baju agar tidak menghirup banyak asap. Setelah berada di tempat aman, segeralah meminta tolong orang di sekitar untuk mendapatkan bantuan pemadaman api. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

kenapa sih dengan kuku? Eh, banyak loh teman Pro 2 yang ternyata menarik kita bahas baik kaitannya dengan kuku dan juga budaya Indonesia. Nah, kalau misalnya warnain kuku alami teman Pro 2 pakai tumbuhan daun pacar atau inai, itu ternyata jadi tradisi paling populer di Nusantara. Bisa dilakuin di malam hari sebelum hari pernikahan sebagai simbol pembersihan spiritual, estetika, dan penolak bala. Tapi secara mengkukus, lapar kah? Ingat yang kukus-kukus. Ada yang namanya Malam Binai, teman Pro 2 di Minangkabau. Ini tradisinya lekat dengan tumbuhan halus daun pacar merah ke kuku-kuku calon pengantin wanita atau anak daro, yaitu dipasangkan oleh keluarga ataupun kerabat sebagai bentuk restu dan juga kasih sayang. Tapi beda nih kalau di Makassar, teman Pro 2. Yaitu ada ritual menyapukan daun paci atau pacar ke kuku dan juga telapak tangan calon mempelai. Paci ini ngelambangin kesucian hati sebelum masukin jenjang pernikahan, teman Pro 2. Jadi selain bersih di tangannya, cantik di tangannya, dipercayai juga tulus dan dalam di hatinya. What to feel anymore? What do I have to do?

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu, ini Indonesia. Iya, tadi kita udah jalan-jalan teman Pro 2. Wih, jalan-jalan gak tuh? Ke Minangkabau dan juga ke Makassar. Tapi kali ini kita ke Melayu atau Sumatera Utara atau Aceh, yang punya tradisi malam berinai teman Pro 2. Kembaran tradisi dari wilayah pesisir Sumatera Barat dan juga Melayu ini juga mengoleskan inai pada ujung jari untuk mempercantik penampilan pengantin. Tapi kalau di Wakatobi ada yang namanya hepatirangga, yaitu mewarnai kuku dengan daun pacar yang dilakukan oleh masyarakat Wakatobi, baik tua maupun muda nih teman Pro 2. Ya, untuk mendapatkan kuku berwarna merah pekat, menurut mitos setempat, ritual ini wajib dilakukan malam hari agar warnanya keluar dengan sempurna. Tapi itu kan dari segi pemakaian ya teman Pro 2. Ya, yang lebih mengkhusus lagi bunga pacar di kuku kita. Tapi kalau misalnya sebagai atribut seni, ada juga loh tradisinya teman Pro 2. Jadi si kuku ini punya tempat yang spesial. Jadi gak hanya jari jemari biasa, tapi juga bisa dipercantik, diperindah, dan kaya akan maknanya. If I quit, it's the same one saying that I can't make it. And I wanna scream but I live in.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut the coffee belt atau sabuk kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut the coffee belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: Teman terbaik.

satu single Running dari Noella, teman Pro 2. Kalau enggak kita yang runin budaya ini, tradisi di dunia ini, siapa lagi ya teman Pro 2? So it's time to show yourself with your culture. Karena kalau misalnya kita pikir-pikir teman Pro 2, budaya maupun tradisi yang kita bahkan ikuti, kita nikmati sampai saat ini, itu tiada lain tiada bukan juga karena usaha orang tua kita yang meneruskan dari kakek nenek buyut kita teman Pro 2. Dan ini juga tugas kita nih ya, kedepannya kita punya anak-anak, punya cucu, punya kumpi kalau dalam bahasa Bali ya, lebih jauh lagi. Iya, kalau bukan kita yang melestarikan tradisi itu, terus siapa? Tapi karena kita masih membahas tentang tradisi soal kuku teman Pro 2, kita next one ke tradisi kuku yang kaitannya adalah dengan ke atribut seni teman Pro 2. Karena dalam ranah seni pertunjukan misalnya, kuku buatan yang paling panjang dan juga runcing berbahan kuningan atau emas itu dipakai sebagai aksesoris penting. Contoh aja di Palembang teman Pro 2. Karena penari mengenakan 8 tangkai kuku palsu panjang dari jari-jari mereka untuk melambangkan kelenturan, keanggunan dan penghormatan dalam menyambut tamu. Sedangkan tari Sigah Panguntan di Lampung itu penari juga mengenakan kuku-kuku panjang berwarna keemasan yang fungsinya mempertegas setiap gerakan jemari agar terlihat lebih megah dan juga magis.

kelapa dua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lain.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Halo sore para pendengar yang terhormat, selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

tanda-tanda nih teman Pro 2 harus mengakhiri perjumpaan kita. Tapi sebelum aku akhiri teman Pro 2, karena masih nyangkut gitu ya, last but not least from me, Ayu Mira, in this special program ini Indonesia. Dan teman Pro 2, kalau tadi ada penari-penari dari Palembang, dari Lampung, tapi kali ini ada juga loh pantangan adat yang kaitannya adalah dengan kuku dan cara memotong kuku. Larangan potong kuku malam hari ini di Bali mungkin jadi mitos teman Pro 2 ya. Tapi ternyata gak di Bali aja, tapi mitos universal di Jawa dan beberapa daerah lain yang melarang memotong kuku selepas maghrib. Alasannya sih logis teman Pro 2, karena kalau dulu keterbatasan cahaya lampu jadi supaya gak melukai jari. Tapi secara mistisnya ini sering dikaitin sama pemali yang memperpendek umur teman Pro 2 dan juga mengundang nasib buruk. Ih, ngeri ya teman Pro 2. Kira-kira kamu percaya apa enggak dengan mitos satu ini ya? Dan itu menjadi penutup obrolan kita tentang kuku, tradisi-tradisi, budaya, dan bahkan ternyata ada mitos ya. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Tapi tenang teman Pro 2, Ayu Mirahnya aja yang sampai di sini ya. Karena nanti akan ada penyiar lainnya yang gak kalah kece yang bakal temani kamu, yaitu Timothy. Kalau gitu, akhirnya dari kawasan Metropolis, Hamburg, Tujuh Polo, dan Pasar, Ayu Mirah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, healthy, and say no to drugs. Bye-bye.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azril Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2. Informasi pertama malam hari ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan penyebab antrean panjang pembelian BBM di wilayah Bali. Ini dikatakan bahwa penyebabnya dikarenakan pendistribusian BBM ke wilayah Bali sempat mengalami kendala. Kendala dalam pendistribusian ini mengakibatkan sejumlah SPBU di wilayah Bali mengalami kekurangan stok BBM, sehingga dalam aktivitas pembelian BBM di sejumlah SPBU di Bali mengalami kelangkaan dan penumpukan kendaraan. Untuk itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil ini juga membantah menipisnya stok BBM penyebab antrean tersebut. Sebab diungkapkannya saat ini stok BBM secara nasional masih mampu memenuhi kebutuhan sekitar 16 hingga 18 hari mendatang. Selain itu, Bahlil juga turut menyoroti dugaan kenaikan harga BBM yang menimbulkan panik buying dan mengakibatkan antrean pembelian BBM. Ia menegaskan bahwa untuk BBM subsidi, pemerintah tidak berencana melakukan perubahan kenaikan harga. Sementara itu, beralih ke informasi selanjutnya, ada dari Dirut PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, yang mengungkap biang kerok kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang melanda Bali ini dalam beberapa hari terakhir hingga memicu antrean panjang kendaraan. Disebutkan bahwa kapal tanker Pertamina mengalami kendala saat bongkar muat dan kesulitan untuk memasang jangkar. Menurut Simon, kondisi itu memakan waktu karena bongkar muat kapal tersebut akhirnya molor berjam-jam, dan ia menyebutkan bongkar muat yang seharusnya dijadwalkan pukul 6.30 WITA menjadi molor hingga pukul 22.00 WITA. Meski begitu, Simon tidak ingin menjadikan kejadian tersebut sebagai pembelaan atas krisis BBM yang dialami di seluruh Bali. Ia lantas menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bali yang terdampak kelangkaan BBM dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, faktor lainnya yang mengakibatkan kelangkaan BBM adalah tingginya kebutuhan masyarakat, terutama jenis Pertalite, di mana Simon memahami faktor perbedaan harga yang cukup jauh turut menjadi penyebab permintaan Pertalite yang tinggi di masyarakat. Demikian info Pro 2 dapat aku sampaikan. Aku Azril Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 9, kamu akan ditemani oleh Pro 2 Jakarta. Ada music live chat. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manila di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa.
1: Halo. Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Iya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow, wow. Oke. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. Jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitulah.
0: Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada 3 gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada 2 berarti.
1: 2.
0: Oke.
1: Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow. Oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak gimana ya.
0: Bener.
1: Deg-degan terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya.
0: Iya, iya.
1: Rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya.
1: Yeah.
0: Benar. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lu nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lu sendiri.
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng. Oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa,
0: nah,
1: kan begitu kan.
0: Nah, benar. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya, hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan benar. Naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah. Oh, terus okay. kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah aja. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak yes. ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah.
1: So easy.
0: Talk to me. Seru sih banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah benar. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan, cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget yes, tuh betul. Ya kan, dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar sih.
1: TOPBGT
0: kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget ngobrol dua, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FC dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempet di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya. Awalnya punya mantan.
0: Okay.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Benar.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya,
0: bener.
1: Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring, bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu, kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
1: kita
0: ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok el adalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar el adalah.
0: El adalah gitu. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh apa sih gitu. Oke, gini, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya amoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke, alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan gitu.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan
1: kan?
0: Ya. Iya sih jujur, lebih pressure jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Ya bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana, mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Tiar, udah tampar. Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena belum rumah tangga.
0: Iya bener sih. Bener kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi keren loh dia.
0: Keren kan? Keren kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalnya seperti apa?
1: Kebetulan Dah ini adalah karakterku banget, yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes, kan?
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Enak
0: bener, di kuping. Enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya. Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang itu? Tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gila, tapi kan? Aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya. Rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya. Dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright. Berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan menurut gue juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sher ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z,
1: dan
0: benar. Oh gitu. Iya. Yeah.
1: Soft boy penipu gitu loh.
0: Soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul, betul,
0: maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih. Janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis
0: nah.
1: Itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi ya?
0: Kok emosi masih ada?
1: Iya.
0: Benar.

0: Oh gitu, berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya.
1: Nah itu tuh.
2: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah. Kita lagi yang dituduh.
0: Nah itu dia, itu ciri-cirinya ya.
2: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow.
2: Wow.
0: Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
2: Mm-mm.
0: City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
2: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
2: tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu,
2: ceria.
0: Kan?
2: Ceria. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright. Oke. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
2: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya.
0: Huh?
2: Ada Glenn Clifto namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lu?
2: Next project.
0: Oke, okay, wow.
2: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
2: yang
0: kepikiran?
2: Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti? Vokalis band?
2: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
2: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
2: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
2: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya, iya. Seru sih.
2: Seru kan?
0: Sih, bener-bener. Warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
2: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
2: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
2: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
2: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, udah Ardian Khalif ya. Benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah merapat di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
2: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
2: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
2: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
2: Iya.
0: Alright.
2: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya, benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit bener, gitu. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya, nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan
0: ya,
1: kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: kebalikannya. Nah. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh gue kebayang. Paham gue. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Okay, sebelum jadi 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lu, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya. Di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali mas, nanti udah ada yang meledak dar nah, baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: ya, jangan gitu sekedar ya, ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Ya, MV kan yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul, ya, betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Semuanya
1: sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Guys. Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.
2: Music Live Chat.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala Huta.

0: Asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Broadway.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, teman Pro 2 balik lagi bareng aku Azriel Timothy. Di today's recap teman Pro 2 dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti aku nemenin kalian dengan cerita yang menarik. Karena malam hari ini adalah malam Jumat, waktunya kita bakal berhoror ria teman Pro 2. Selain aku cerita-cerita horor malam hari ini teman Pro 2, boleh buat kamu yang mau request lagu boleh banget seperti biasa ya. Aku tunggu requestan kalian dari jam 9 sampai jam 11 malam ini. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di nomor 0896 200 2953. Sekali lagi aku bacain 0896 200 2953, atau langsung aja DM Instagram kita di @RRIPro2 dan pasar. Jangan lupa di follow ya semua social media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 dan pasar. Aku tunggu requestan kalian dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena akan ada beberapa cerita-cerita horor yang bakal siap nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Tetap di sini aja ya, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Balik lagi di 95,3 FM teman Pro 2 dan cerita horor malam hari ini ya. Mungkin kita ke opening dulu gitu ya. Kenapa ya banyak banget nih teman Pro 2 yang sebenarnya udah tahu horor itu kan menakutkan, tapi masih ada juga yang mencari cerita horor. Ada banyak gitu yang suka nonton horor atau yang berbau-bau mistis gitu, itu kayak apa ya, penasaran gitu. Kenapa ya kira-kira? Jadi kayak pernah gak sih kamu tuh lagi sendirian di rumah terus tiba-tiba kepikiran sesuatu yang serem, padahal kayak awalnya biasa aja, tapi begitu inget cerita horor langsung curiga nih sama suara dari dapur, terus mau ke kamar mandi jadi mikir dua kali, atau nengok ke belakang juga takut sendiri. Nah anehnya besoknya kita malah sengaja nonton film horor lagi. Nah sebenarnya kenapa manusia suka banget sama sesuatu yang bikin takut? Apa emang kita suka tantangan kah? Atau pengen ditantang-tantangin kah? Jatuh, jangan-jangan kita menikmati sensasi deg-degannya gitu. Nah, jadi malam ini kita bakal ngobrolin dunia horor dari berbagai sudut pandang. Dan terang aja teman Pro 2 ya, ini bahasannya akan ringan-ringan aja gitu. Tapi back soundnya lumayan serem juga sih ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, kita masih bakal ngobrol tentang horror dan kita bakal open request. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja request teman Pro 2 ya. Aku tunggu sampai jam 11 malam ini, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya nggak mau tahu ya, Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data, Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik.

yang biasanya bikin orang bilang aku sebenarnya nggak percaya hantu sih, tapi kejadian kemarin itu sulit dijelaskan. Nah, karena kadang ada pengalaman yang kalau diceritain terdengar nggak masuk akal, tapi orang yang mengalaminya merasa benar-benar terjadi. Misalnya, kayak kita tuh ngedengar orang manggil nama kita padahal rumah lagi kosong. Terus ngerasa ada yang ngikutin saat pulang malam atau ngeliat sosok sekilas di sudut mata tuh. Nah, pertanyaannya teman Pro 2, apakah semua kejadian seperti ini berkaitan dengan hal mistis atau ada penjelasan lain yang belum kita sadari nih kira-kira?

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba, yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.

Sejenak bentarnya teman pro 2 ya, dari yang horor-horor karena sesuai janji tadi udah ada beberapa yang request juga teman pro 2 di WhatsApp. Ada teman kita Adi yang request lagunya Adela in LA. Thank you so much Kak buat nemenin aku ngantri bensin. Masih ya dengan perbensinan ini. Semangat buat kita semua teman pro 2 semeton ya. Yang masih ngantri bensin sampai jam segini. Oh my god, kalian keren banget. Semoga lelahnya itu terbayarkan gitu ya. Jadi ya kita terus berdoa juga teman pro 2 supaya ada keajaiban nih, pemerintah bisa kasih solusi yang pasti gitu ya, distribusinya juga bisa dipercepat gitu, dan supaya tidak ada kelangkaan BBM di Bali ya. Semoga aja besok itu udah gak ada teman pro 2 hari ini terakhir gitu ya. Amin. Alright, lagunya Ain't in LA dari Adela udah siap buat diputerin. Dan buat kami yang mau request kayak Adi teman pro 2, boleh banget langsung WhatsApp di nomor 0896220953. Sekali lagi aku bacain, 0896220953, atau DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Aku tunggu requestannya sampai jam 11 malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Broadway.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Baik lagi ngomongin tentang horor teman berdua ya. Nah pernah gak sih kamu ini bangun tidur terus sadar kalau udah melek tapi badan tuh sama sekali gak bisa digerakin. Mau teriak juga susah, terus rasanya kayak ada sesuatu di dalam kamar. Nah di Indonesia pengalaman ini sering disebut ketindihan atau kadang dikaitkan dengan gangguan makhluk halus gitu. Tapi dari sisi medis sih, ada fenomena bersama sleep paralysis, yaitu kondisi ketika seseorang udah sadar saat transisi tidur, tapi sementara waktu belum bisa menggerakkan tubuh. Jadi sensasinya itu bisa terasa sangat nyata dan menakutkan. Jadi menarik banget gitu ngelihat gimana pengalaman yang mirip bisa dijelaskan lewat budaya, kepercayaan, dan ilmu pengetahuan. Nah kenapa ya ketindihan ini sering dikaitkan dengan sosok yang menindih tubuh kira-kira teman pro 2? Well, sleep paralysis itu dapat disertai halusinasi. Jadi ketika orang lagi di antara kondisi tidur dan terjaga, sensasi ngelihat sosok itu kadang itu ada gitu ya. Merasa ada kehadiran lain atau kayak kesulitan bernafas bisa terasa sangat nyata. Tapi pengalaman setiap orang berbeda-beda dan gak semua pengalaman mistis itu bisa juga langsung disamain gitu dengan fenomena ini. Kalau kamu pernah ketindihan, biasanya pengalamanmu kayak gimana nih teman pro 2? Gak bisa gerak kah? Ada rasa diawasi kah? Atau malah dengar suara-suara aneh? Share pengalaman kamu teman pro 2 ya. Jadi kita bisa bahas dengan pikiran terbuka juga gitu, tanpa buru-buru ngejudge gitu ya. Karena aku jujur agak-agak penasaran juga gitu ya sama yang namanya sleep paralysis atau ketindihan, karena aku gak pernah sih teman pro 2 ya. Kalau mager mau bangun itu baru pernah ada ya, sering gitu. Anyway, ada requestan yang masuk juga ya dari Instagram @deasasmita. Request lagunya Naikila, My Mind Gue. Alright, siap. Lagunya udah siap juga untuk diputar buat kamu teman pro 2. Selain bahas horror, boleh banget request lagu juga. Jadi aku tunggu, langsung aja WhatsApp di nomor 0896200-20953 atau DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Aku tunggu di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutla artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutla. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

0: Bunda, kok hari ini debunya parah banget sih? Aku baru nyapu bentar aja mata udah perih nih.
1: Iya kan? Aku juga dari tadi batuk mulu. Bentar, ada info di grup warga. Ya ampun, Ci. Gunung dekat sini erupsi tadi pagi. Ini ternyata abu vulkanik.
0: Hah? Serius? Kirain debu biasa. Ntar juga hilang ke bawah angin.
1: Nah, itu dia. Kelihatannya mirip, tapi bahayanya beda. Kena mata bisa iritasi. Terus kalau kehirup juga gak bagus buat paru-paru.
0: Kirain cuma bikin mata pedes doang.
1: Gak cuma mata, pernapasan juga bisa terganggu kalau kita hirup terus-menerus.
0: Oke deh, fix. Ini bukan debu yang bisa disepelein.
1: Yuk masuk rumah dulu. Kalau emang harus keluar, jangan lupa pakai masker sama kacamata pelindung.
0: Siap, sekalian tutup penampungan air juga ya.
1: Nah, kalau gini kan baru aman.
2: Abu vulkanik bukan sekedar debu biasa. Partikelnya sangat halus dan mengandung pecahan batuan serta mineral tajam yang dapat mengiritasi mata, melukai kornea, hingga mengganggu saluran pernapasan. Saat terjadi erupsi, usahakan tetap berada di dalam rumah, gunakan masker dan kacamata pelindung bila harus keluar rumah, serta tutup penampungan air bersih. Keselamatan dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Baik, lagi ngomongin horor teman Pro 2 masih di 95,3 FM nih. Jadi kalau ngomongin horor kayaknya setiap daerah juga rasanya punya tempat yang terkenal angker gitu ya. Bisa bangunan tua, jalan yang sepi, pohon-pohon besar di pinggir jalan gitu, sampai kayak rumah-rumah kosong yang udah lama gak dihuni. Nah menariknya kadang kita belum pernah mengalami apa-apa di tempat itu, tapi kalau kita dengar ceritanya nih kita udah kayak ngerasa takut duluan, apalagi kalau lewat malam-malam ya. Nah, apakah tempat itu memang punya sesuatu yang menyeramkan atau cerita yang beredar itu ngebuat kita jadi lebih waspada nih terhadap setiap suara dan bayangan? Nah, kalau dari sudut pandang psikologi nih, ketika udah mengharapkan sesuatu yang menyeramkan, kita tuh bisa lebih mudah menafsirkan suara atau bayangan ambigu sebagai ancaman. Nah, kalau dari sudut pandang budaya, cerita-cerita mistis ini kadang jadi bagian dari tradisi lisan yang dipakai masyarakat untuk sampaikan pesan tentang tempat yang perlu dihormati atau dihindari. Dan kalau dari sudut pandang lingkungan, suara malam kayak hewan-hewan, angin, pantulan cahaya, atau bangunan-bangunan yang berderit bisa terasa berbeda ketika suasananya gelap dan sepi. Jadi di Bali atau di daerah kamu tinggal ada nggak nih tempat yang terkenal angker? Apa yang ngebuat tempat itu punya reputasi kayak itu teman Pro 2? Boleh diceritain banget nih. Tapi jangan sampai kita nyebarin rumor atau nuduh orang tertentu tanpa bukti ya. Kita lanjut lagi request lagu gitu ya, karena emang udah waktunya untuk request lagu juga gitu teman Pro 2. Kali ini requestan masuk dari WhatsApp gitu ya, ada teman kita Andra yang request lagunya Nona, Superstitious. Katanya cocok banget nih kak buat temenin horor gitu ya. Emang lagunya tentang horor ya, Superstitious ya? Tapi emang kalau judulnya ya kayak magic-magic gitu sih ya. Alright, lagunya udah siap teman Pro 2, dan buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Aku tunggu sampai jam 11 malam ini ya.

Esensi Buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Alright teman Pro 2, gak terasa kita udah sampai di penghujung obrolan horor kita malam hari ini. Dan dari cerita mistis sampai penjelasan ilmiahnya, satu hal yang menarik adalah gimana sih rasa takut ini bisa mempengaruhi cara kita melihat dan memahami sesuatu. Jadi kita boleh percaya nih, boleh penasaran, dan boleh juga mempertanyakan sesuatu selama tetap menghargai pengalaman orang lain dan gak buru-buru ngambil kesimpulan. Jadi buat kamu teman Pro 2, thank you so much udah ikut ramaikan siaran horor kita malam hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap nyalain lampu kalau perlu ya, jaga diri. Dan sampai ketemu di obrolan horor selanjutnya teman Pro 2. Alright, kita ke requestan terakhir gitu ya di malam hari ini. Datang dari Instagram, ada dari @wdaryawan, request lagunya Pamungkas Adam. Alright, lagunya udah siap juga. Dan thank you so much buat kamu tuh yang udah request beberapa lagu tadi teman Pro 2. Habis ini kita bakal dengerin beberapa jazz music, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM.

Gak kerasa udah mau jam 12 malam, temannya Pro 2 tanahnya aku harus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hemur 70 dan Pasar, aku Azril Timothy yang bertugas dan udara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye.

Kuman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum, yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacakkan tikus di istana, dan sejak saat itulah kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.
0: Just Music Pro 2.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Just Music.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: HP 아빠 di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Ah, segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no. Just music.

0: Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya nih, sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Just music.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Bro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.
2: Just Music.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Just see.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Just Music Pro 2.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab antrian panjang pembelian BBM di wilayah Bali. Ia mengatakan bahwa penyebabnya dikarenakan pendistribusian BBM ke wilayah Bali sempat mengalami kendala. Kendala dalam pendistribusian ini mengakibatkan sejumlah SPBU di wilayah Bali mengalami kekurangan stok BBM. Sehingga dalam aktivitas pembelian BBM di sejumlah SPBU di Bali mengalami kelangkaan dan penumpukan kendaraan. Untuk itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Bahlil juga membantah menipisnya stok BBM penyebab antrian tersebut. Sebab diungkapnya, saat ini stok BBM secara nasional masih mampu memenuhi kebutuhan sekitar 16 sampai 18 hari mendatang. Selain itu, Bahlil juga menyoroti dugaan kenaikan harga BBM yang menimbulkan panik buying yang mengakibatkan antrian pembelian BBM. Ia menegaskan bahwa untuk BBM subsidi, pemerintah tidak berencana melakukan perubahan kenaikan harga. Sementara itu teman Pro 2, di informasi kedua, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang melanda sejumlah wilayah di Bali sehingga memicu antrean kendaraan sepanjang 1 km mendapat perhatian serius Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mendesak pemerintah dan PT Pertamina segera melakukan langkah darurat dengan menambah pasokan BBM sekaligus memastikan distribusinya berjalan efektif hingga ke tingkat SPBU. Menurut Puan, kesulitan masyarakat mendapatkan BBM tidak boleh dibiarkan berlangsung lama karena menyangkut kebutuhan dasar warga serta aktivitas ekonomi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat di Bali. Krisis pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir telah memicu antrean panjang di berbagai daerah, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng hingga Bangli. Berdasarkan penjelasan Pertamina, kelangkaan BBM dipicu salah satunya oleh kendala dalam proses bongkar muat kapal tanker yang menghambat pasokan ke wilayah Bali. Meski Pertamina telah menyatakan akan menambah suplai BBM, Puan mengingatkan bahwa tambahan stok semata tidak akan menyelesaikan persoalan jika distribusi di lapangan tidak berjalan dengan lancar. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang akan menemani kamu di hari Jumat pagi ini. Tentunya hanya bareng sama Ronald.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.

podcast teman berdua jodoh pasti bertemu sama seperti kamu yang pasti akan bertemu sama Ronald di pagi hari ini. Dan teman berdua seperti biasa ya, Ronald bakal menemani kamu di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasanya juga, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget loh follow akun sosial media kita yang ada di Instagram, di Facebook, di X, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua. Kalau misalnya kamu cari nih, kalau misalnya kamu buka media sosial kamu, tinggal cari aja akun kita yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald yakin banget pas di akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2 ya, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa dong untuk langsung aja di follow. Dan teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, selain juga kamu nge-like, nge-comment, dan juga nge-share, kamu juga bisa nih kirim konten-konten berupa karya tulis, karya musik, karya foto, atau karya video. Atau bahkan kalau misalnya ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu teman Pro 2, bisa banget nih kamu buatin kontennya, terus kamu upload di sosial media media kamu. Dan jangan lupa untuk tag akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama adminnya bakal di repost kok teman Pro 2.

Dan teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget nih, ternyata kamu bisa banget loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Caranya gimana? Langsung aja teman Pro 2 visit websitenya rri.co.id dan langsung aja pilih yang radio stream, dan langsung aja cari yang di wilayah Denpasar, dan jangan lupa yang diputar Pro 2 Denpasar dong, karena Ronald siarannya hanya di Pro 2 Denpasar. Dan teman Pro 2, seperti yang kita tahu juga, namanya juga Gen Z, Gen Alpha, Gen Milenial, yang termasuk Ronald di dalamnya nih, kita tuh agak mager ya teman Pro 2 kalau misalnya kita harus buka website segala karena banyak banget klik-klik-kliknya nih. Ya udah deh, Ronald kasih tauin cara paling efektif dan juga ampuh lainnya untuk mendengarkan siaran RRI Pro 2 Denpasar secara digital. Yaitu caranya gimana? Ambil gadget kamu sekarang juga teman Pro 2, buka lock screen yang ada di gadget kamu. Setelah terbuka, langsung aja buka App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu, baik itu di handphone ataupun di tab kamu ya. Setelah dibuka, langsung aja di dalam App Store dan Play Store tersebut cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget pasti itu aplikasi muncul paling atas. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk langsung di download ataupun di install di gadget kamu teman Pro 2. Soalnya kenapa Ronald arahin kamu untuk download aplikasi RRI Digital, karena di sana selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate dan juga tervalid nih. Dan di sana juga kamu bisa mendengarkan siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia nih teman Pro 2. So tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung aja download aplikasi RRI Digital sekarang juga. Dan jangan lupa ya untuk follow akun sosial media kita yang ada di Facebook, di Instagram, di X dan juga di TikTok yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik.

Yes, 82 pagi yang cerah buat kamu yang lagi mager tapi harus tetap semangat menyambut hari. Dan halo teman Pro 2, bersama Ronald di sini yang bakal nemenin Jumat pagi kamu di tanggal 16 Oktober 2026 ini, biar hari kamu nih lebih menyenangkan di tengah huru-hara dunia belakangan ini. Dan buat kamu yang mau beraktivitas di luar rumah hari ini atau mau war antri BBM nih teman Pro 2, yuk intip dulu update cuaca di berbagai wilayah Bali supaya planning kamu hari ini enggak berantakan. Jadi teman Pro 2, kita langsung aja ke perakiran cuaca kita di hari ini. Bagi kamu yang ada di Jembrana ya, di pagi hari ini siap-siap sedia payung, karena ada hujan ringan dengan suhu berkisar 23 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapannya di angka 71 sampai 96%. Dari Jembrana kita geser dikit ke Tabanan ya teman Pro 2. Suasananya di Tabanan cerah banget dengan suhu 21 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapannya di angka 66 sampai 96%. Ini sih cocok banget ya buat kamu yang mau jemur pakaian biar cepat kering. Dan buat kamu teman Pro 2 yang nongkrong di Bandung nih, rencananya hari ini cuacanya juga cerah banget, membahana bahkan ya, dengan suhu agak hangat di angka 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapannya di angka 59 sampai 95%. Jadi jangan lupa ya pakai sunscreen nih teman Pro 2, biar kulit kamu nggak gosong. Apalagi bagi kamu yang mau war antri BBM, ini sih wajib banget pakai sunscreen teman Pro 2. Dan dari Bandung kita lanjut ke Gianyar yang juga cerah ceria dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius serta kelembapannya di angka 62 sampai 92%. Ini sih pas banget ya buat healing tipis-tipis dengan cuaca yang seperti ini nih. Dan buat kamu yang ada di Kelungkung nih teman Pro 2, cuacanya juga cerah dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapannya di Kelungkung di angka 58 sampai 91%. Ini sih beda cerita teman Pro 2 sama di daerah Bangli yang pagi ini diselimuti udara kabur dengan suhu yang lumayan sejuk di angka 17 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapannya di angka 59 sampai 97%. Dan tentunya teman Pro 2, dengan suhu 17 sampai 26 derajat Celcius, kalau misalnya kita lagi di Bangli, ini sih rasanya kayak lagi ditempelin AC 2PK nih teman Pro 2. Dan sementara itu teman Pro 2, di Karangasem cuacanya nih cerah dengan suhu 20 sampai 28 derajat Celcius serta kelembapannya di angka 58 sampai 90%. Dan di Buleleng juga langitnya cerah dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius serta kelembapannya di angka 62 sampai 80% nih. Dan buat kamu yang dari tadi udah nungguin info Kota Denpasar, ini dia nih bocoran khususnya buat kamu terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Denpasar. Jadi suhu udara di Denpasar pagi ini tuh tercatat di angka 24 derajat Celcius. Tentunya dengan kondisi cuaca mostly sunny atau cerah berawan, walaupun ya teman

Pasar juga di angka 91% yang bikin suasana pagi ini lumayan agak sejuk ya. Dan ingat teman perdua, cuaca hari ini tuh boleh bervariasi dari cerah sampai ada yang hujan ringan. Tapi mood kamu jangan ikutan mendung ya teman perdua. Karena maupun hujan ataupun panas, kalau hati kamu cerah, itu suasananya setiap kegiatan atau setiap aktivitas semuanya bakal berjalan dengan lancar dan juga ringan teman-teman.

0: Waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.

Yes, nomor 2 masih bareng Ronald yang makin pagi makin membara. Apa nih yang membara? Ya semangatnya dong teman Pro 2. Dan kalau tadi kamu udah dapat info perakhiran cuaca di Denpasar yang kelihatannya mostly sunny ya, mostly sunny dong. Mas Sony nih. Mostly sunny. Aduh, kalau bahasa Inggris pagi-pagi nih lidah masih nge-freeze gitu ya teman Pro 2. Jadi mohon maaf nih. Dan sekarang pas banget nih kita mau masuk ke info lalu lintas biar kamu gak kejebak macet teman Pro 2 pas lagi mau OTW di pagi hari ini. Jadi langsung aja ya kita ke checkpoint pertama kita. Buat kamu nih teman Pro 2 yang mau melintas di perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang kita kenal dengan perempatan Ubung, siap-siap ekstra sabar ya teman Pro 2. Karena kenapa? Karena di Jalan Gatot Subroto Barat, di Jalan Cokro Aminoto dan Jalan Gatot Subroto Timur semuanya lagi terpantau padat merayap. Dan next dari perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar, kita geser ke Simpang Tokpati nih teman Pro 2. Jadi kondisi di Jalan WR Supratman sama Jalan Gatot Subroto Timur yang arah ke Simpang Tokpati itu tuh emang lagi terpantau rame lancar, tapi antrian kendaraannya itu lumayan panjang mengular nih teman Pro 2. Terus di jalur arah Simpang Sanur menuju Simpang Tokpati juga terpantau padat kendaraan di pagi hari ini. Dan sementara itu di area dekat Matahari Duta Plaza, tepatnya di Jalan PB Sudirman sama Jalan Raya Puputan, suasananya tuh pagi ini lagi ramai lancar dengan antrian juga yang lumayan panjang nih. Tapi tenang aja, buat kamu yang lewat Jalan Dewi Sartika, jalurnya pagi hari ini terpantau lancar dan lenggang banget untuk kamu lewatin. Dan lanjut lagi yuk teman Pro 2, sekarang kita pergi ke Simpang Malboro Tengku Umar. Jadi kamu tuh harus siap mental ya, karena di Jalan Raya Mahendra Data Selatan, di Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road terpantau padat kendaraan. Beda cerita kalau kamu mau OTW ke sekitar perempatan Patung Catur Muka nih teman Pro 2. Karena di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada cuman ramai lancar. Bahkan di Jalan Veteran sama Jalan Suropati pagi ini beneran lenggang dan lancar jaya tanpa hambatan loh teman Pro 2. Dan terakhir buat kamu yang mau mampir ataupun melintas ataupun mau nganterin kopi nih ke Ronald nih teman Pro 2. Bercanda ya. Kalau misalnya kamu mau OTW lewat Jalan Hayam Wuruk nih di pagi hari ini, tepatnya di depan gedung RRI Denpasar tercinta ini, jalurnya tuh terpantau lenggang dan lancar banget. Walaupun teman Pro 2, di beberapa titik di perempatan ataupun pertigaan sepanjang Jalan Hayam Wuruk ini ada aja kondisinya yang ramai lancar dan itu sangat-sangat normal teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang mau jalanan, jadi buat kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini ya mau melewati jalanan yang kondisinya padat ataupun lenggang, tetap berkendara dengan aman, fokus ke depan dan jangan suka belok mendadak tanpa nyalain lampu sen nih teman Pro 2. Ingat, yang mendadak itu cuman perasaan kamu ke si dia. Kalau berkendara di jalan mah wajib selalu hati-hati. Biar apa? Biar selamat sampai tujuan dong teman Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

Alright, selamat pagi teman Pro 2. Happy Friday. Dan gak terasa ya, kita udah di ujung pekan lagi nih. Jadi buat yang dari kemarin kepalanya udah penuh mikirin mau jalan-jalan kemana pas weekend, bagi yang sukses isi bensin. Tapi bagi yang belum sukses isi bensin ya pastinya masih pusing sih mikirin harus ngantri lagi hari ini. Atau mungkin yang beberapa hari terakhir juga di jalanan Bali juga benar-benar menguji kesabaran kita semua ya teman Pro 2. Khususnya ya tadi yang udah Ronald bilang, buat urusan antrian bahan bakar minyak. Jadi tarik napas dulu dalam-dalam teman Pro 2, masih pagi nih. Jangan marah-marah dulu atau jangan ngeluh dulu ya teman Pro 2. Coba pikirkan hal yang positif di pagi hari ini. Dan kalau akhir pekan ini kamu pengen santai di rumah aja dan menghindari keramaian jalan raya, tenang aja teman Pro 2, liburan di rumah itu bisa enggak ngebosenin kok. Kalau misalnya kamu mikir kayak, aduh karena BBM motorku atau kendaraanku udah dikit nih, jadinya weekend aku gak bisa kemana-mana deh, bakal bosan banget nih. Tenang teman Pro 2, ini ada salah satu cara paling klasik tapi selalu berhasil bikin seru di dalam rumah. Yaitu apa? Yaitu adalah main board game atau game klasik bareng sama keluarga, pasangan, atau teman-teman kamu. Coba deh inget-inget lagi teman Pro 2. Dulu ya pas masa kita tuh lagi kecil, kita pasti gak jauh-jauh dari permainan kayak yang namanya Monopoly, yang bisa bikin teman-teman kita tuh mendadak jadi juragan properti yang galaknya minta ampun teman Pro 2. Terus juga ada Ludo nih yang bidaknya hobi banget dibalikin ke titik awal. Ada juga ular tangga yang murni ngandelin hoki nih, atau ada apa lagi ya teman Pro 2, banyak banget sih nih. Ada juga salah satunya Uno nih yang bisa ngubah suasana ruang santai jadi medan perang dalam hitungan detik aja. Dan kalau dulu semua permainan yang udah Ronald sebutin tadi itu tuh identik banget sama papan karton, bidak plastik, dadu, atau tumpukan kartu fisik. Tapi sekarang cukup buka HP aja teman Pro 2, semuanya udah tersedia di layar gadget kamu. Dan pertanyaannya sekarang ya, emangnya sensasi serunya tuh masih tetap sama waktu kita main pakai secara fisik ke layar HP, emang sama gitu sensasinya? Sambil mikirin jawabannya nih teman Pro 2, Ronald udah bikin polling di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi pertanyaan Ronald gampang banget kok buat kamu di pagi hari ini. Tenang aja, gak bikin kamu pusing, tapi kita bakal bersukaria nih di pagi hari ini. Karena pertanyaan Ronald tuh akan callback dari masa-masa happy-nya kamu ketika kamu pas lagi masa kecil gitu teman Pro 2. Dari 4 permainan klasik ini, mana nih yang paling juara jadi favorit di hati kamu? Yang pertama itu ada Monopoly teman Pro 2, yang kedua ada Ludo, yang ketiga adalah ular tangga, dan yang keempat pilihannya adalah Uno. Jadi langsung aja ya teman Pro 2, meluncur ke Instagram kita sekarang juga, yaitu @rripro2denpasar, dan kasih vote kamu, karena nanti di akhir segmen bakal Ronald bacain nih hasilnya.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, sesuai topik kita masuk ke board pertama nih, yaitu kita bakal bahas monopoli. Dan kalau kita ngomongin monopoli, ini mah permainan legendaris yang gak pernah gagal gitu bikin orang gregetan. Konsep dasarnya sih emang simpel teman Pro 2, tapi nih kalau misalnya kamu pikir-pikir lagi, ada loh kejam-kejamnya ini game sama kita. Di game ini kita tuh mutusin keliling papan yang ada di monopoli tersebut, terus kita beli properti sebanyak-banyaknya nih teman Pro 2. Setelah kita beli, kita bangun rumah ataupun hotel dan siap-siap narik pajak mahal pas pemain lain mampir ke tanah kita. Dan tentunya teman Pro 2, kalau versi jadulnya alias versi fisiknya nih, dramanya tuh dapat banget kalau misalnya kamu mainin sama teman-teman kamu. Ada hebohnya ngitungin uang mainan palsu, terus juga di sana ada tawar-menawar properti, saling ngeles pas lagi bayar sewa nih teman Pro 2, sampai memperdebatkan aturan main yang kadang bikin ribut satu meja. Belum lagi kalau jadi bankirnya nih yang lagi pusing karena uang mainannya berantakan, dan itu momen yang sangat-sangat kita kangenin banget teman Pro 2. Nah, di versi digitalnya sekarang nih, semua keribetan teknis itu diurus sama sistem, transaksinya udah otomatis, terus juga hitung uangnya gak bakal salah lagi, dan jalannya udah jadi jauh lebih ngebut nih teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita mainin monopoli dan juga bahas monopoli, pernah gak sih kita mikirin asal usulnya teman Pro 2? Dan ternyata setelah Ronald cari tahu, asal-usulnya sendiri itu cukup panjang nih teman Pro 2. Sepanjang apa ya teman Pro 2? Tentunya lebih panjang lagi sih dari antrian BBM yang ada di Denpasar nih. Jadi teman Pro 2, monopoli modern itu mulai ngehit pas diterbitkan sama Parker Brothers di Amerika Serikat di tahun 1935. Tapi akar sebenarnya berawal dari The Landlord's Game, sebuah permainan yang dibikin oleh Elizabeth Magie di awal abad ke-20 buat nunjukin gimana nih sistem monopoli tanah dan ekonomi kapitalis bekerja. Dan gak nyangka kan ya, di balik game seru yang kita mainin itu ternyata ada unsur ekonomi yang mendalam loh teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, tipe yang main monopoli yang kayak gimana nih? Tipe pembisnis ulung yang beli semua tanah sampai menguasai satu papan penuh, atau tipe yang baru main beberapa putaran langsung bangkrut dan minjem duit ke bank nih?

Yes, teman nomor 2. Kalau tadi kita bahas monopoli yang butuh strategi keuangan karena memang lahirnya itu banyak banget unsur ekonominya di dalam game tersebut. Dan permainan ini yang satu ini yang bakal kita bahas itu butuh mental baja dan juga kesabaran ekstra. Yaitu apa teman nomor 2? Yaitu kita bakal bahas Ludo nih. Jadi aturannya gampang banget. Tugas kita di game Ludo ini kita tuh cuman jalanin bidak buat muterin papan sampai masuk ke rumah. Tapi keseruannya langsung meledak pas bidak kita berpacu nih sama bidak milik lawan. Jadi momen paling epic sekaligus bikin naik darah

ya gemes sendiri gitu sama kelakuan kita sendiri. Karena memang main Ludo itu bukan, ya bisa dibilang ada strateginya lah berapa persen, tapi sisanya adalah hoki, teman Pro 2. Dan tentunya di permainan versi fisiknya, kita tuh bisa langsung lihat ekspresi muka teman kita yang lagi kesel atau yang lagi senyum-senyum penuh kemenangan sambil mengocok dadunya. Sementara di versi yang HP, semuanya itu serba otomatis, teman Pro 2. Lempar dadunya diatur sama sistem. Dan enaknya, kita bisa mabar jarak jauh sama temen yang lagi di luar kota tanpa harus ketemuan. Ya walaupun ya teman Pro 2, walaupun Ludo ini udah ada versi digital, tetap aja kita sama teman-teman kita juga bisa kok tetap sambil bermain tanpa jarak jauh gitu. Bisa langsung ketemuan misalnya di siang hari ini nih teman Pro 2, karena kamu memutuskan untuk, oh bukan di siang hari ini sih, tapi di weekend nih ya, di hari Sabtu atau Minggu kamu memutuskan untuk tidak keluar rumah karena bensin di kendaraan kamu tinggal 2 bar. Kamu bisa nih ngajak teman kamu untuk main Ludo bersama secara ketemuan walaupun medianya melalui HP atau digital. Dan fun fact nih teman Pro 2, Ludo ini ternyata nenek moyangnya itu berasal dari India kuno yang bernama Pakisi yang udah dimainkan berabad-abad lalu. Jadi sebelum akhirnya game yang awalnya dari Pakisi yang dari India kuno ini akhirnya dipatenkan di Inggris pada abad ke-19 dengan bentuk yang lebih simpel nih teman Pro 2. Dan intinya ya, game bagus itu nggak harus punya aturan yang ribet. Bahkan kalau misalnya kita lihat game-game kayak main kartu atau main catur itu kan banyak banget ya aturannya, yang apa namanya, misalnya peluncur jalannya hanya bisa serong jauh atau benteng yang bisa jalan lurus secara horizontal atau vertikal. Nah ternyata game Ludo ini juga bagus banget teman Pro 2, tanpa aturan yang bikin kita pusing tapi pas dimainin penuh dengan gelak tawa sama teman-teman.

0: pernah ngebayangin gak gimana rasanya nonton film di bioskop tapi layarnya cuma hitam putih dan gak ada suaranya sama sekali? Nah, buat kamu yang suka banget nonton film, sesekali kita perlu nengok ke belakang untuk tahu sejarah awalnya, khususnya film Indonesia. Ternyata, film pertama yang diproduksi di Indonesia itu berjudul Lutung Kasarung. Karya bersejarah ini rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926 di bioskop Kota Bandung. Dan yang bikin makin bangga, semua aktor dan artis di film ini adalah orang asli Indonesia. Padahal, kondisi saat itu kita masih berada di bawah tekanan masa penjajahan. Hebatnya lagi, walau Lutung Kasarung cuma film bisu tanpa teknologi CGI atau efek suara yang megah ala bioskop zaman sekarang, karya ini sukses menjadi bukti nyata bahwa kreativitas dan semangat seniman kita sudah luar biasa sejak zaman dulu. Jadi, melihat perjuangan mereka, yuk terus dukung dan ramaikan film buatan sinias lokal. Beli tiketnya, nonton filmnya, dan jadikan film Indonesia sebagai raja di rumah sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan teman Pro 2 masih bareng sama Ronald di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau lu udah tadi masih butuh sedikit strategi karena mainnya ya teman Pro 2 untuk ngeblok jalan lawan kamu, permainan yang satu ini tuh murni